teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada dan terus stay tune di 92,4 MHz. Yaitu dia lagu yang sudah aku pilihkan, miliknya atau enggak milik siapa, Mario Saloka Prah ya. Dan juga sudah mengantarkan kita pukul 7 lebih 12 menit. Coba rutin minum 6 jus yang direkomendasi sekarang, dan katanya bantu turunkan kadar kolesterol jahat. Kira-kira jus apa aja nih ya yang bisa membantu turunkan kolesterol jahat? Katanya yang pertama jus delima. Itu banyak banget loh. Didapat buah delima itu kan buah yang menyehatkan juga. Yang kedua ada jus tomat, jus nanas, jus blueberry, jus cranberry, jus beet. Ternyata itu dia buah-buahan yang bisa direkomendasi untuk harian kita yang punya kolesterol tinggi ya. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu berang kembali kita dengarkan, tetap stay tune 92 kepada PKH.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan teman Pro 2.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Radio FM.
1: Sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Oke, teman Produa, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian

hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran, kembali kita dengarkan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus-menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bu Yuran, kembali kita dengarkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung kita gas!
5: Anjir, goblok Edin, banget.
7: Lihat nih, bisa gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: ayah. Tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terstation di 92.6 MHz ada Snowman Star-nya yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 9:58 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di kesempatan hari ini berakhir. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di kesempatan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku langsung saja pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro2 dimanapun kamu berada hari ini di edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama Salsa menemani santai siang kamu. Lagu pertama kita di santai siang ini teman Pro2 ada Noah featuring Ramen Girl ya, suara dalam kepala. Kalau lagi dengerin suara-suara dalam kepala, apa pertama kali yang lagi muncul atau lagi kepikiran nih teman Pro2? Jangan dibawa stres banget ya, harus enjoy dan happy untuk hari ini. Anyway teman Pro2, di pagi ini nanti, di pagi menjelang siang ini ya, sampai pukul 3 bakalan bersama Salsa di santai siang. Kalau kamu mau request lagu teman Pro2, boleh banget langsung DM kita di @pro2 Banda Aceh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang-kadang sini, kadang-kadang. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.
1: Ed Sheeran, All of the Stars, teman berdua. Ya, kalau menikmati bintang gemintang di langit itu, coba malam kamu itu apa ya? Fokus pada cahaya langit bisa dibilang ya, teman berdua. Tapi sekarang aku banyak juga yang jualan stiker bintang-bintang. Jadi kalau dimatiin lampu ya, stiker itu bisa menyala layaknya bintang-bintang di langit. Waduh, tapi teman berdua ya, melihat panorama bintang di langit langsung jelas berbeda ya sama stiker bintang-bintang yang kalau dipakai di malam hari. Tapi ya cuman vibes-nya aja sih teman berdua. Memang menikmati gelap malam ya dengan panorama bintang-bintang itu ada sesuatu yang bikin kita juga seneng hati gak sih teman berdua. Jadi dibalik overthinking tengah malam sambil lihat gemerlap bintang-bintang yang cantik gitu ya, ya setidaknya mengobati rasa-rasa gundah gulana kita. Gak nyuruh kamu juga buat padamin lampu teman perdo, cuman ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu yang katanya 1 jam aja sih pada Sabtu malam 13 Juni 2026 nanti ya. Dan kegiatan ini dilakukan ya sengaja dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, sekaligus ngajak juga masyarakat buat menghemat energi dan menekan emisi karbon.

Tapi teman Pro2, fasilitas kayak kesehatan, rumah sakit ya, puskesmas dan klinik itu enggak termasuk dalam kebijakan ini. Karena ya begitu ya, layanan masyarakat. Karena ya layanan kesehatan tetap beroperasi normal demi menjaga pelayanan kepada masyarakat. Dan sejumlah ruas jalan protokol yang akan mengalami pemadaman lampu ya, kayak jalan-jalan Jenderal Sudirman dan jalan MH Tamrin juga. Ya pokoknya ada beberapa jalan ya teman Pro2.

satu jam untuk take moment ya, ngerasain tanpa listrik. Itu tuh juga bagus ya, karena biasanya kalau lampu padam kita bisa jadi lebih cepat tidur, gak sih teman-teman?

pakeras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Oleh lawannya hingga kedudukan 17-17 sebelumnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

hari ini di tanggal 11 Teman Pradua ya, ternyata kita diharuskan untuk bermain ya. Anyway, hari ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Jadi setiap 11 Juni di seluruh dunia, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Jadi kalau anak ya Teman Pradua di pressure buat ikut les ini itu ya, nanti kalau lihat anak tetangga udah sampai sana terus anaknya masih di sini ngerasa ketinggal, jangan ya Teman Pradua, jangan ada perasaan kayak, karena masih anak-anak ya kan. Jadi bermain itu lumrah banget.

Jadi bermain itu apa ya, bagi anak-anak aktivitas ini dinilai punya peran besar loh teman peradua dalam mendukung kesejahteraan dan juga perkembangan si anak.

Jadi peringatan yang jatuh setiap tanggal 11 Juni ini, teman Pro 2, ya, itu juga menandai upaya global buat melindungi hak bermain. Jadi hak ini dianggap penting biar anak ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bermain juga bukan sekedar aktivitas rekreasi yang apa ya dilakukan untuk mengisi waktu luang aja, teman Pro 2, tapi aktivitas ini menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan juga kemampuan berinteraksi sosial. Makanya ya, kalau anak bermain itu pergaulannya juga berkembang. Terus pokoknya ada aja sih hal-hal yang jadi mainan kalau ketemu sama teman-teman yang sebaya mereka ya, atau ya anak-anak gitu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Miftahul jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

Pertemuan Pro 2 Festival Gita Indonesia 2026 atau Gita Fest enggak cuman menghadirkan pertunjukan seni dan dialog kebangsaan aja. Dari kegiatan yang digelar RRI bersama Pustaka Indonesia juga memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan sejumlah produk UMKM turut dihadirkan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di lingkungan RRI Jakarta ya. Bertepatan hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan produk yang dipamerkan itu ada makanan, minuman, sampai berbagai produk olahan lokal tentunya. Kehadiran UMKM ini ya, Teman Pro 2 menjadi bagian dari upaya juga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan Gita Fest 2026. Pengunjung juga bisa punya kesempatan mengenal langsung ya berbagai produk yang dipamerkan selama acara berlangsung.

Gak cuma nampilin produk unggulan aja, sejumlah pelaku usaha juga menyediakan sesi mencicipi produk kepada pengunjung. Jadi ada apa ya istilahnya, kayak tester dulu ya. Dan kegiatan ini tentu mendapat perhatian peserta yang hadir dalam rangkaian festival.

0: sedikit perkenalan teman Pro2, Festival Gita Indonesia 2026 ini menjadi kolaborasi ya antara RRI dan Pusaka Indonesia dalam memperingati nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan juga kolaborasi. Berbagai kegiatan diselenggarakan mulai dari coaching klinik, dialog kebangsaan, hingga grand final kompetisi pada siang harinya. Nanti di jam 2 siang teman Pro2 kita akan relay ke Pro2 Jakarta untuk pantau ya Festival Gita Indonesia ini. Teman Pro2 stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang.

0: see if you would touch me.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu, membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjariwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Meta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026. Pada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta dan adat bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

Memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023. Masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022. Serta juara 1, tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
3: Pakai itu bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bung Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Ya. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Tapi mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya. Yeah,
2: yeah.
4: Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
4: Orang tua ya. Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital gitu?
5: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan, karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
5: setuju
2: dia,
5: gitu kan. Ya enggak boleh
2: lagi, ya.
5: enggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau enggak dibohongin? Enggak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh. Karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya. Sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
5: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
2: Yeah,
5: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa enggak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu enggak setuju, enggak usah marah-marah ya, enggak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif ya, juga begitu
5: usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak kalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya. Pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang. Kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
5: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
3: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
3: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, mm-hmm, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
3: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
3: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
3: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
3: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
3: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay, mengisap rokok mau.
2: Yeah.
3: Nah, atau
2: sehari,
3: beli sesuatu. Nah, ini tidak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
3: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ. Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
2: yeah,
3: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
2: yeah,
3: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
3: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
3: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
3: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
3: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, tidak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
3: B-O kok.
2: Oh, iya, iya, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
3: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
3: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
3: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
3: Apa aja contek? Nah, nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
3: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
3: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bougainville sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
4: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila?
4: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
4: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
4: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
4: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
5: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
2: ya,
5: bukan hanya edukasi tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar. Misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
5: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
5: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
5: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
5: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya. Anak-anak.

sumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: kamu sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas

0: juga bingung, aduh. Keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
0: biasanya,
1: dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay.
0: Seperti penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua, atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari kasarnya.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
0: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

92,6 MHz. Program 2 RRI Banda Aceh, baru saja kita bergabung dengan Program 2 Jakarta. Dan kita kembali ke Program 2 RRI Banda Aceh saat ini pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Edisi Obrolan Islami, tambah ilmu, tambah amal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu di edisi Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Dan juga baru saja kita mengumandangi seruan azan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti biasanya teman Pro 2, dari pukul 16 hingga sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan program OSI, obrolan seru santai islami di Pro 2 RRI Banda Aceh. Dan pastinya pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat relevan ya, dengan kehidupan saat ini, yaitu dengan tema karakter building gen alpha dan di era teknologi. Bersama narasumber kita melalui via Zoom untuk hari ini ada Bunda Daya. Beliau salah satu pengurus di founder Kafis, dan kita akan mengupas bagaimana membangun karakter generasi masa depan di tengah pesatnya pengembangan teknologi digital. Langsung aja kita sapa Bunda Daya. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rahmat.
1: Ya, jumpa lagi kita Bunda. Gimana kabarnya hari ini Bunda?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Iya, kesibukan yang sangat luar biasa yang udah dijalani dari pagi hingga sore ya Bunda ya.
2: Iya, alhamdulillah Bang. Ya. Tadi baru sampai dari Medan. Ya. Kemudian ada kegiatan storytelling. Mm-hmm. Nah, baru nyampe nih lanjut lagi. Jadi tadi semua mau ke RRI tapi kayaknya hidup udah ngadem dulu lah ini.
1: Udah lumayan capek, tapi terima kasih udah mengisi waktunya Bunda bersama RRI. Siap, untuk Bang, hari ini ya.
2: Tuh, RRI selalu di hati Bang.
1: Selalu di hati. Oke, baik Bunda, di program OSI kita hari ini kita membahas tema karakter building geng alpha di era teknologi ya Bunda ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, untuk mengawali perbincangan kita di dialog OSI ini, mungkin Bunda bisa menjelaskan bagaimana sih Bunda melihat karakter umum generasi alpha yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat di sekarang ini Bunda.
2: Ya, jadi Bang, ini sebenarnya kan generasi lanjutan ya dari generasi sebelumnya gitu ya. Ya. Dulu kita masih asyik membahas tentang Gen Z. Mm-hmm. Tiba-tiba udah balik lagi nih abjad awal gen alpha. Jadi seperti daur ulang ya, kehidupan itu terus berputar begitu ya. Dan ada PR baru lagi nih ketika kita sudah kedatangan gen alpha. Dan kalau dari segi durasi kelahiran itu kan gen alpha itu ketentuannya itu kan yang disepakati dari kelahiran 2010 ya sampai 2024 begitu ya. Nah, jadi dari 2025 itu sudah masuk lagi gen berikutnya lagi Bang. Iya. Yeah, yeah. Ya masih 2 tahunan.
1: Gennya apa lagi ya?
2: Enggak, katanya gen beta ya. Gen beta. Kabarnya okay. Begitu. Nah. Hmm. Jadi emang generasi belakangan ini ya, yang kita sebut adalah gen alpha ini kan ya maksimalnya usia mereka hari ini kan sekitar 16 tahunan ya. Jadi kalau dari jenjang pendidikan itu kan mereka di usia SMP begitu ya, jelang mau masuk ke SMA gitu. Jadi ini adalah gen alpha yang tertuanya, sedangkan gen alpha yang baru-baru ya tentu saja yang kelahiran 2000-an 2020-an begitu ya. Nah, ini kalau kaitannya adik-adik yang di usia seperti ini ya, anak-anak di usia seperti ini tentu masuk langsung ketemu dengan teknologi pula nih Bang. Nah, kalau dulu kita Gen Z juga masih PR penyesuaian dengan teknologi digital begitu. Nah, begitu lahir Gen Alpha, justru mereka langsung ketemu dengan orang-orang yang sudah serba teknologi. Yeah. Dan yang paling fenomenal hari ini kan penggunaan AI ya, yeah, atau artificial intelligence begitu. Nah, jadi di situ pula lah Gen Alpha ini hadir begitu. Jadi otomatis karakter-karakter khas dari anak-anak generasi Gen Alpha ini adalah salah satunya sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Yeah. Nah, itu dia. Jadi kalau mau kita bilang, oh anak-anak belum boleh nih berteknologi, tapi mau tidak mau begitu dia lahir, dia sudah berada dalam lingkup serba teknologi gitu ya. Nah, maka mau tidak mau kita punya PR, apakah dengan berteknologi ini kita punya kesulitan tertentu ya dalam pengasuhan kah, ya dalam melakukan edukasi kah gitu ya. Atau malah yang lebih basic lagi menanamkan adab ya, dan kalau kita di Islam tentu saja bagaimana menanamkan akidah akhlak ya, yang paling dasar sebagai pondasi anak-anak begitu ya. Nah, ini yang jadi PR bagi kita begitu. Nah, itu gambaran umumnya tentang generasi alfa ini begitu.
1: Baik. Nah, sebenarnya di era teknologi yang semakin gencar saat ini, kalau Bunda sendiri melihat apa sih tantangan terbesar dalam membentuk karakter geng alfa di era digital saat ini, Bunda?
2: Karena tadi dia lahir di era teknologi, tentu saja hambatan, tantangan ya. Kalau saya bilang hambatan, cenderung kayak kita lemah dan tidak punya apa ya, seperti daya juang begitu ya. Tapi kalau kita mengambil narasinya adalah tantangan, maka yang menjadi mindset kita adalah sesuatu yang harus difikirkan gitu ya. Tentu saja dua mata pisau ini adalah teknologi itu sendiri salah satunya. Jadi ketika ada dampak baik dari teknologi memudahkan pekerjaan manusia, tentu ada dampak yang perlu disiasati, yaitu misalnya boleh jadi nanti dia terlalu kecanduan dengan teknologi sehingga dia lupa ada peran-peran sosial yang harus dimainkan begitu ya. Nah, dia harus berteman ya, dia harus mengenal saudaranya, dia harus menyapa orang yang lebih tua barangkali begitu ya. Nah, ini yang nantinya tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Gen Alpha. Maka kalau sudah menghadapi situasi ini, tentu saja para orang tua harus mengantisipasi nih. Sebelum dia terpapar yang lebih jauh, maka otomatis selesaikan dulu PR-PR pengasuhan yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana adab-adab awal ini harus selesai. Jadi ketika dia selesai dengan adab di sosialnya atau di kehidupan realnya, maka ketika dia menggunakan teknologi langsung dengan dirinya sendiri, maka otomatis ini akan terbawa juga nih karakter yang sudah dibentuk oleh orang tuanya ya, pola asuh mengenalkan tata aturan gitu ya, yang boleh dengan tidak boleh, itu nanti akan terbawa juga dalam mereka berteknologi begitu. Nah, jadi PR orang tua ya, tantangannya harus benar-benar duduk dulu nih, sehingga nanti nggak kaget ketika mereka sudah tahu dari teman gitu ya, oh kok temanku udah punya HP sendiri mah gitu ya, kok temanku udah boleh punya akun media sosial sendiri mah, masa aku belum. Nah, maka tidak heran kalau pasangan-pasangan muda sudah menyiapkan media sosial untuk bayi-bayinya yang belum lahir malah. Kenapa? Karena untuk ya sebagian besar tujuannya untuk menyimpan ya dokumentasi pertumbuhan anak-anaknya begitu ya. Walaupun nanti berbagai ya platformnya, ada yang media sosial, ada yang mungkin website, ada yang mungkin banyak ya blog begitu. Jadi ini bisa dilakukan semuanya serba teknologi tadi begitu. Nah, tapi memang harus diantisipasi bahayanya juga besar ketika anak-anak belum bisa mengantisipasi ya, atau dia dikenalkan dulu nih dampak buruknya apa nih gitu ya. Maka boleh jadi nanti dia kenal seseorang yang dia dapat datanya dari internet atau dari media sosial yang dia sudah nyaman ngobrol, nyaman untuk diajak main, tiba-tiba dia lupa lagi nih apa yang sudah diamanahkan oleh orang tua. Maka tantangan-tantangan itu yang menjadi PR bagi orang tua nih Bang.
1: Gitu. Baik, Bunda sebagai pengajar nih Bunda ya, kalau menurut Bunda nilai-nilai karakter apa sih yang paling penting ditanamkan kepada anak-anak sejak ini untuk menghindari supaya mereka juga nggak salah menggunakan media sosial nanti ke depan, Bunda?
2: Ya, karakter dasarnya adalah adab sih Bang, adab bagaimana bertutur, adab bagaimana dia memainkan peran sebagai orang yang lebih muda ke orang tua, atau dia yang sudah mulai punya adik, dia juga tahu bagaimana beradab dengan yang lebih muda begitu. Kemudian dia masuk ke lingkungan, dia juga tahu bagaimana dengan teman-teman sebaya begitu. Nah, ini yang harus menjadi PR pengasuhan nih bagi orang tua, agar karakternya yang dasar ini kebentuk dulu begitu. Nah, kadang-kadang misalnya ada beberapa anak-anak yang dia masih bingung, contoh saja ada anak yang dia anak tunggal kita bilang. Nah, ini beberapa murid kan kita punya contoh murid-murid yang dia adalah anak satu-satunya gitu ya. Nah, ketika dalam hal bermain gitu ya, mereka bingung gitu karena mereka nggak tahu bagaimana cara bermain.
1: Yeah.
2: Nah, kadang-kadang dia mau berteman tuh dengan cara memukul gitu. Yeah. Hey, kau sini gitu ya. Yeah. Ya, anak lain yang mungkin sudah dikenalkan bahwa adab menegur itu dengan cara halo, nama saya A, saya mau kenalan gitu. Kan kaget nih dengan perilakunya. Nah, kalau guru atau orang tua yang gak paham, langsung melabel anak-anak yang seperti ini, itu anak yang gak tahu aturan. Padahal boleh jadi anak-anak ini memang belum pernah dikenalkan bagaimana cara berteman, begitu. Nah, maka yang perlu sekali dilakukan adalah menumbuhkan karakter-karakter dasar seperti itu. Nah, bagaimana menyapa orang, assalamualaikum, kemudian kalau sudah pakai barang orang, membalikannya di mana, begitu ya. Mau pakai barang orang, izin. Nah, ini kan karakter-karakter dasar ya, yang harus ditanamkan. Dan yang paling basic lagi Bang adalah bagaimana dia punya karakter cinta kepada Tuhannya. Jadi para orang tua wajib juga menumbuhkan adab kepada anak-anak kita bagaimana cara bertuhan yang baik. Jadi bukan memaksa sholat, tapi orang tua mencontohkan gitu. Jadi karakter dasar anak-anak beriman ya, dengan cara mematuhi aturan Allah, salah satunya adalah perintah sholat misalnya. Kemudian nanti ada aturan lagi berzakat, membantu orang yang membutuhkan, begitu. Jadi, nah, yang ini yang menjadi PR orang tua dalam menumbuhkan karakter tadi. Nanti kita akan mudah Bang melihat mana nih anak-anak yang memang sudah mulai ditumbuhkan karakternya dari rumah dengan anak-anak yang masih butuh PR gitu. Itu kelihatan sekali Bang. Jadi
1: gimana, bisa melihat kesehariannya juga Bunda ya.
2: Dalam perilakunya sehari-hari. Jadi ada yang lucu nih Bang. Murid-murid ini kebetulan kan saya kemarin dari Medan ya. Jadi ada satu sekolah yang kebetulan kita kelola juga gitu. Sekolahnya itu berbasis Islam. Nah, jadi mereka tuh rumahnya gak terlalu jauh, tapi kalau jalan juga jauh. Maka pada akhirnya mereka naik angkot. Kalau di Medan namanya angkot Bang. Kalau kita sini labi-labi ya. Nah, jadi kita ngobrol gak sengaja, guru-guru itu satu naik labi-labi atau angkot itu, dan supirnya bilang, aduh kok anak-anak, nama sekolahnya Anur, kenapa ya anak-anak Anur kok gak ada lagi naik nih? Oh, hari ini libur Pak, kenapa Pak? Rindu, karena kalau anak-anak itu naik teratur, gak pernah nembak. Nembak tuh gini Bang, harusnya bayar tapi gak bayar. 10 orang yang naik, tapi yang bayar cuma 5 misalnya, atau 4 gitu. Nah, jadi supir-supir itu melihat, wah ternyata keren gitu. Nah, jadi kami pun baru menyadari ternyata hal sederhana seperti itu dampaknya dilihat orang gitu loh. Nah, itu yang ternyata karakter yang sudah kita tanamkan itu, yang orang tua mereka berikan, ternyata nyampe di mereka, dan buahnya itu sangat manis, orang sangat nyaman melihat buahnya begitu. Nah, itu karakter sederhana seperti itu Bang.
1: Baik, sejauh ini era digital yang sangat luar biasa juga bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang dewasa, juga bermanfaat untuk anak-anak. Kalau berbicara sisi positif dan negatifnya nih Bunda, kalau saat ini dampak positif apa nih yang Bunda lihat yang berdampak bagi pembentukan karakter generasi Alpha ini Bunda?
2: Dampak dari karakter tadi Bang?
1: Dampak positif yang bermanfaat bagi mereka saat ini
2: terutama teknologi ya Bang?
1: Iya.
2: Nah, tentu saja ketika anak-anak piawai dalam menggunakan teknologi, mereka bisa menundukkan teknologi itu sendiri Bang. Sejujurnya saya punya teman-teman, adik-adik dan ya tim lah ya, dan mereka itu nggak tahu ya, kalau dikasih kerjaan yang terkait dengan AI begitu, mereka tuh sangat gercep Bang. Jadi ketika saya nggak tahu nih cara ngapain handphone misalnya, aduh stuck nih, kok ini kok nggak keluar ya, softwarenya kok begini nih, coba sebentar gitu. Nah, mereka lihat takut-takut, udah bisa. Kok bisa? Ya karena begini caranya gitu. Saya pencoba, oke. Dan saya butuh waktu lebih lama begitu. Nah, jadi oke, faktor usia memang gak bisa membohongi. Jadi mereka itu sangat, padahal mereka mungkin kalau saya tanya juga baru tahu gitu, tapi terpapar teknologi itu membuat mereka mudah menggunakan teknologi itu sendiri begitu. Nah, memang PR-nya adalah ketika kita harus kasih pesan bahwa sekeren apapun teknologi, yang paling keren adalah mereka sendiri sebagai orang yang punya akal pikiran gitu. Jadi mereka bisa menyeleksi, bisa memilah, dan tidak terhanyut dengan teknologi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi mereka lebih tahu bagaimana mengkondisikan, mengontrol, dan tidak terikut tanpa alasan yang jelas begitu. Okay. Nah, jadi manfaatnya tetap ada bang pastinya.
1: Pasti ya, oke. Okay. Dan memang anak-anak kalau ada jarin sedikit aja, jadi cepat banget nangkapnya,
2: Bu. Cepat kali, Bu.
1: Oke, okay, itu berbicara di sisi positif. Kalau berbicara di sisi negatif nih, apa sih yang perlu diwaspadai oleh orang tua nih ataupun pendidik nih, Bu?
2: Ya, jadi memang negatifnya juga pasti ada ya, Bang, karena sama seperti sebuah pisau ya. Pisau itu kan manfaatnya banyak ya, bisa potong bawang, potong daging, potong sayur dan macam-macam gitu ya, makanan, bolu dan lain-lain. Tapi pisau juga bisa membunuh orang, pisau juga melukai, pisau bisa membuat orang lebih jadi berdarah gitu ya. Dan bagaimana caranya pisau itu bisa bermanfaat atau tidak tergantung yang makainya gitu. Maka lagi-lagi back to pembahasan kita yang pertama tadi, bahwa ketika karakter sudah duduk, maka orang yang akan menggunakan teknologi itu dengan karakter yang sudah terbentuk tadi itu akan membawa dampak sesuai dengan siapa nih yang megangnya begitu. Nah, jadi kalau negatifnya tentu saja ketika orang tersebut tidak duduk karakternya, sehingga ketika dia menggunakan teknologi, dampaknya juga jadi buruk begitu. Jadi dia gunakan sesuai dengan apa maunya dia, apa yang menjadi pikirannya dia gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya sebelum mereka berteknologi, duduk dulu nih bangunan karakter dasar ya, dan bertumbuh, sehingga ketika dia sudah bertumbuh, teknologi ini digunakan dia sesuai dengan karakter juga gitu. Jadi kalau orang misalnya hacker gitu ya, tujuannya apa? Cari duit, membobol akun bank misalnya supaya nanti dia bisa dapat duit. Itu kan jatuhnya dia menggunakan teknologi untuk keburukan begitu ya, untuk merusak, untuk merugikan banyak orang dan menguntungkan personnya dia gitu. Nah, ini yang bertentangan dengan nilai karakter yang harusnya terbentuk di manusia-manusia yang menggunakan teknologi ini gitu. Nah, ini anak-anak gen alpha yang akan mudah terpapar ini, kalau mereka nggak punya karakter yang kuat, ya jatuhnya mereka akan melakukan hal yang seperti itu. Atau menipu misalnya, membuat akun palsu, membuat nomor rekening palsu seolah-olah ada uang masuk, padahal bukan uang kita, tapi dia ngaku-ngaku, oh uang saya udah ditransfer nih, tolong kembalikan berlebih. Nah, atau jangan-jangan ada juga yang memanfaatkan orang tua gitu ya, Pak, anak bapak ini kecelakaan. Itu kan sebenarnya udah zaman dulu udah ada itu ya, Pak ya. Bang, ya. Jadi itu akan terulang lagi tuh fenomena seperti itu gitu. Jadi keburukan tetap ada, negatifnya juga ada, tergantung orangnya tuh, Bang.
1: Oke, kembali ke orangnya ya, Bunda.
2: Iya, betul. Okay.
1: Untuk menghindari negatif juga perlu, sangat diperlukan juga pengawasan dari orang tua itu sendiri,
2: Bunda. Pasti.
1: Oke. Okay. Baik, Bunda, kita break dulu sejenak, Bunda. Perbincangan kita seru banget nih ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita di sesi selanjutnya ya. Kita hibur dulu suasana sore pendengar nih, Bunda. Dan teman-teman Pro 2, untuk menyemangati suasana sore kamu mungkin ya masih melanjutkan aktivitasnya ya, kita akan coba hadirkan dulu beberapa single hiburan. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
2: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Masih di program OSI, obrolan seru santai islami. Dan di sesi awal tadi kita udah membahas dikit mengenai tema kita ya untuk hari ini, karakter building geng alpha di era teknologi. Dan kita akan coba kembali menyapa narasumber kita, Bunda Daya. Halo Bunda.
3: Halo Bang.
2: Ya, masih semangat Bunda.
3: Insya Allah.
2: Insya Allah. Baik Bunda, di sesi yang kedua kita kembali melanjutkan perbincangan kita di dialog program OSI ini ya. Di sesi yang pertama tadi kita udah membahas jauh ya mengenai tema kita, karakter building geng alpha di era teknologi. Baik, Bunda sebagai pengajar nih, selama ini dan saat ini strategi apa nih Bunda yang dapat dilakukan sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter di era teknologi ini Bunda?
3: Ya, jadi Bang, karena apa ya, karakter dasar Gen Alpha ini kan salah satunya itu adalah kreatif ya. Kemudian mereka juga tadi yang selain teknologi ya.
2: Iya.
3: Kreatif, kemudian mereka juga seorang pembelajar yang visual gitu ya. Senang dengan gambar bergerak, kemudian mereka juga bisa multitasking, misalnya kalau sedang mengerjakan apa nanti bisa mengerjakan hal lain misalnya ya. Nah, ini yang membuat kita berpikir ya, bagaimana sih strategi pendekatan agar dengan karakter dasar mereka seperti ini kita bisa tuh mengedukasi atau memasukkan nilai-nilai karakter kita tadi begitu ya. Nah, maka kita juga harus lebih kreatif ya, misalnya mendesain kegiatan ya, pembelajaran, sehingga ketika mereka kita ajak berkegiatan, kita ajak mereka ikut belajar begitu ya, mereka itu sudah merasa seperti wah ini cocok nih gitu. Karena mereka senang dengan hal yang sifatnya itu sesuatu yang baru. Jadi kalau sudah yang berulang-ulang mereka pasti kayak jenuh gitu ya. Mereka gak mau lagi gitu, ah gak mau, bosan gitu. Nah biasanya mereka kalau sudah diberikan kegiatan yang mengandung hal-hal yang sifatnya penasaran, kemudian tantangan, oh itu suka sekali Bang. Nah maka kalau sudah misalnya nyuruh anak-anak masuk gitu ya, okay, yang paling keren adalah yang duluan masuk kelas misalnya. Jadi udah gak nyuruh masuk gak, itu udah malah lari kadang Bang. Itu yang terjadi kadang-kadang ketika kita memberikan perintah versi kita gitu ya. Seolah-olah ketika kita suruh mereka langsung mau gitu, padahal kadang-kadang butuh dikomunikasikan secara kreatif. Nah karena itu ciri-ciri mereka begitu ya. Nah kemudian mereka juga senang mengeluarkan ide-ide baru ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang mereka temui gitu ya. Maka ketika kita mau menanamkan karakter tertentu, kita bisa aja langsung spontan mengambil situasi apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi mereka langsung antusias. Jadi kemarin itu contoh lagi belajar, tiba-tiba kan toa masjid itu mengumumkan apa berita meninggal dunia salah satu warga di desa kita gitu ya, di kampung kita gitu. Nah mereka tuh langsung excited gitu, hah ada yang meninggal, siapa, sebentar diam siapa yang meninggal gitu kan. Terus saya waktu itu di belakang, mereka lari, bunda tahu nggak ada yang meninggal di kampung kita gitu. Nah ternyata mereka hal-hal yang sifatnya begitu ya, kreativitas gitu ya, dan nanti kalau sudah diajak ke masjid gitu ada saja yang mereka tanyakan gitu ya dan lain sebagainya. Maka pendekatannya nggak bisa lagi dipaksakan untuk langsung mereka bisa gitu, tapi memang ada proses tertentu yang kita negosiasinya harus lebih kuat begitu ya. Kemudian tentu saja bang, tingkat kesabaran harus lebih tinggi karena mereka akan terus tanya. Kalau belum dapat apa yang mereka inginkan, itu pasti akan tidak akan pernah berhenti begitu ya.
2: Karena rasa pengen tahunya sangat luar biasa bagi anak.
3: Yes, want to know-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka kan sudah terpapar teknologi tadi bang. Maka banyak sekali informasi-informasi yang mereka kadang-kadang udah duluan dapat ketimbang apa yang mau kita ajarin nih di kelas gitu. Maka kalau misalnya ya sebagian guru-guru kita itu ada yang suka nonton kartun, saya nggak marahin lagi karena memang mereka harus tahu dunia anak gitu ya. Misalnya Ipin Upin, ya nggak apa-apa, guru-guru memang harus nonton Ipin Upin gitu ya. Atau apa sih kartun yang lagi happening yang berantem-berantem itu gitu. Jadi kayak ninja kek, apa kek, apa boboiboy misalnya, Naruto gitu ya. Nah karena otomatis apa yang akan kita obrolin itu kalau nggak kita kuasai seperti apa yang sedang mereka lihat dan sebagainya, kita kayak dianggap nggak nyambung ngobrolnya gitu. Jadi tapi kalau kita nimbrung sesuai dengan apa yang mereka obrolin, kita kayak bunda kok tahu, jadi kayak oh udah masuk nih kita nih gitu. Nah di situ pula pesannya bisa masuk bang.
2: Jadi guru juga harus menguasai bahan ya bunda.
3: Iya betul. Ngeriset lah terus si anak-anak gitu.
2: Oke, kalau menurut bunda nih, apakah kecerdasan digital nih juga harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual nih?
3: Ya pasti bang. Karena kan gak bisa lepas ya, itu pondasi. Ibaratnya itu pilar utama manusia, terutama kan bagaimana menanamkan ketauhidan itu kan memang pondasi awal gitu ya. Karena kalau pondasi ini roboh ya, nggak kuat, bagaimana dia akan bisa membangun karakter yang baik ya, tinggi begitu ya, menghadapi beban hidup yang luar biasa pastinya gitu. Tapi kalau kekuatan ketauhidannya sudah kuat gitu ya, karakter spiritualnya sudah baik gitu ya, maka insya Allah kesulitan tetap ada, tapi akan beda dia memperlakukan kesulitan itu ketika dia sudah ada penguatan gitu ya. Nah, misalnya kalau mereka akan menjadi juri bagi kesalahan mereka sendiri kadang-kadang bang, kalau sudah duduk nih karakter spiritual. Misalnya kalau ada temannya yang mengatakan kalimat yang tidak baik gitu ya, terus dia langsung, gak boleh, kata ini kan gak boleh ngomong begitu, begitu. Nah, jadi mereka jadi polisi bagi teman-temannya yang melakukan kesalahan lagi. Nah, saya meyakini itu adalah salah satu buah dari karakter spiritual yang sudah duduk sebelumnya, gitu. Nah, seperti itu bang. Jadi karakter yang dasar itu emang harus penting sekali ditanamkan. Itu yang menjadi tolak ukur bagaimana nanti mereka bisa bersikap, begitu.
2: Oke, baik bunda, mungkin ada nggak nih tips yang ingin bunda sampaikan nih untuk teman-teman pendengar Pro 2 nih, supaya untuk supaya mereka bisa membatasi penggunaan gadget tanpa menimbulkan konflik dengan anak-anak nih bunda.
3: Iya, ini berat karena kalau tanpa meninggalkan konflik itu nggak mungkin ada.
2: Nah, tapi mungkin ada tipsnya nih bunda untuk menghindari minimal ya kan?
3: Iya. Maka sebenarnya pertama orang tua harus punya rules dulu nih. Rulesnya dari sisi pilar spiritualnya duduk, dari sisi pilar sosialnya duduk begitu ya, sehingga meminimalisir konflik ya, atau perbedaan keinginan antara apa yang dimaui anak dengan apa yang ditargetkan orang tua itu semakin sedikit, makin kecil lah jurang ininya begitu ya. Maka ketika anak 0 sampai 7 tahun itu idealnya memang mereka harus lebih banyak kita bekali dengan pemahaman dasar gitu. Jadi tidak bisa kita lepas dulu, tapi kita dudukkan dulu nih yang boleh dengan tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat 0 sampai 7 tahun ini kan anak-anak masih mikirnya suka, tidak suka, senang, tidak senang, mau, tidak mau, masih begitu. Maka kalau ini kita tidak ikat dengan satu aturan yang tepat, maka mereka akan berpikir seterusnya bahwa apa yang mereka mau itu selalu benar. Maka penting sekali kita menyepakati ya antara orang tua dengan anak bahwa ketika dia mau itu benar enggak? Kalau itu benar silakan. Tapi kalau ketika dia mau sesuatu dan itu salah, kita harus sampaikan, maaf nak, itu salah, mohon maaf, tidak boleh. Maka itu harus diperjelas ya, rules baik buruk, benar salah pada anak-anak ini gitu. Jadi ini tipsnya agar mereka nanti kelak ketika masuk dunia berkegiatan secara penuh untuk berteknologi, mereka akan jauh lebih siap untuk berteknologi, Bang. Jadi punya karakter building yang bagus, kuat. Nah, maka teknologinya juga akan semakin bisa mereka kontrol begitu.
2: Oke. Mungkin apa yang ingin Bunda sampaikan nih, bagaimana cara mungkin bagaimana cara membangun mental yang kuat nih, Bunda, agar anak tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif di internet nih, Bunda.
3: Ya, jadi ini penting sekali, Bang, karena anak yang kuat itu bukan anak yang selalu diberikan apa maunya saja gitu, tapi mereka harus tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus dilatih atau diberikan pemahaman kepada mereka untuk adanya usaha dulu gitu. Jadi ketika mereka terbiasa bahwa apapun kalau kamu mau hasil maka kamu harus berikhtiar. Jadi mereka punya mental yang baik ketika mereka harus punya ikhtiar yang kuat. Maka mereka nggak sembarangan apa yang mau dimau hari ini harus ada gitu. Nah, mental-mental itu harus diberikan kepada anak-anak nih ya, bahwa kesulitan itu adalah bagian dari proses hidup gitu. Jadi nggak bisa semua yang mereka mau itu harus tiba-tiba simsalabim berada tepat depan matanya. Harus melalui proses yang panjang gitu ya. Jadi mereka bisa berproses sehingga mereka nanti akan tahu ke depannya ketika dewasa mereka nggak bisa apapun instan. Jadi mereka harus melalui proses. Nggak orientasinya hanya hasil, tapi mereka menikmati juga proses bagaimana mendapatkannya. Gitu.
2: Okay. Baik. Dan Bunda, mungkin ini pesan terakhir nih yang ingin Bunda sampaikan kepada orang tua ataupun pendidik nih dalam mendampingi generasi Alpha menghadapi era teknologi nih, Bunda.
3: Ya, pesannya untuk ayah bunda, baik yang masih memiliki anak-anak ya, yang sudah memiliki anak-anak di gen alfa awal ataupun gen alfa akhir, harus terus tetap belajar ya, jangan pernah menyerah, karena memang anak-anak adalah pembelajar sejati, terutama anak-anak yang sudah terpapar teknologi. Maka orang tua harus juga mengimbanginya ya, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin bagaimana bisa juga berdamai dengan teknologi, sehingga kita juga akan bisa merangkul ya anak-anak kita menggunakan teknologi secara tepat ya, beretika, dan tentu saja membawa dampak yang positif ya bagi masa depannya kelak. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kita nggak tahu nanti ketika mereka menjadi pemimpin era apa lagi yang akan muncul gitu. Tapi ketika mereka sudah punya basic pengetahuan, basic karakter, maka ini yang nanti membuat mereka akan kuat secara mental, kuat secara prinsip, dan mampu menghadapi tantangan era-era selanjutnya gitu.
2: Oke. Baik, luar biasa. Dan Bunda, gak terasa kita udah di penghujung acara nih, Bu.
3: Iya Bang, insyaallah.
2: Alhamdulillah ya, kita teman-teman Pro 2 juga yang sudah stay tune bersama kita di sore hari ini. Dan mudah-mudahan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Daya nih atas ilmu, inspirasi, dan juga wawasan yang telah dibagikan terkait pembentukan karakter nih bagi generasi Alpha di era teknologi. Semoga juga diskusi atau dialog kita di sore hari ini menjadi bekal bagi para orang tua, bagi pendidik, dan juga masyarakat dalam mendampingi anak-anak menuju generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Terima kasih juga Bunda udah jadi narasumber hari ini, udah meluangkan waktu yang sangat melelahkan ya.
3: Masya Allah.
2: Mudah-mudahan saja perbincangan kita sore hari ini menjadi amanah dan juga menjadi manfaat bagi pendengar kita semua. Dan amin, amin. Saya Rahman Akbar pamit undur diri. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya ya Bunda.
3: Amin, insyaallah. Okay.
2: Sehat selalu, sukses selalu untuk Bunda.
3: Kami ya, akhiri. Doa yang terbaik juga untuk Abang.
2: Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, obrolan islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

92,6 MHz program 2 dari Banda Aceh pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu teman.

Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Juga untuk kamu mungkin yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan coba kami temani ya, teman Pro 2, sore kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual ke ruang dengar Anda. Info kali ini akan kami hadirkan seperti diberitakan dari Jakarta, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Indonesia merespon seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BNSI yang mengancam akan menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid 2 apabila pemerintah dinilai gagal memenuhi tuntutan perbaikan kondisi ekonomi sosial. Kepala BIN Herindra mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendepankan persatuan dan kesatuan di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, stabilitas nasional harus menjadi perhatian agar bersama agar tidak muncul kondisi yang dapat merugikan masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Pernyataan serupa juga disampaikan Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo. Ia menghimbau mahasiswa dan masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. Kapolri juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan yang berlaku agar tidak mengganggu ketertiban umum. Ia juga memastikan institusi akan mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebelumnya juga mahasiswa yang bergabung dari BNSI mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Dalam aksi yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat 5 Juni 2026 lalu, aliansi BNSI mengusung tema Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi nasional.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: FM.
1: 92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita break dulu sejenak karena kami informasikan jadwal kami kumandangi seruan ajan maghrib untuk hari ini untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami yang kumandangi seruan ajan maghrib, pengajian Al-Quran surat An-Nur Al-Hasyr ayat 18-24 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dibacakan oleh Mahalil M. Jamin. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: kedua dimanapun Anda berada, coba kita ikuti halaqah maghrib ya. Kali ini langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kebahagiaan ada dalam bentuk sabar, ada dalam bentuk syukur. Ini ada dalilnya yang menunjukkan, yaitu beberapa hadis Nabi dan beberapa asar para sahabat, kata-kata para sahabat Nabi dan tabi'in dan lainnya. Sedangkan i'tiqad itu lain lagi. Kalau i'tiqad ialah jazam yang katanya, artinya telah konkret dalam hatinya, tiada sedikit pun sangkaan belaka dan tiada sedikit pun timbul keraguan umpamanya tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu definisi daripada i'tiqad. Sehingga dengan dia telah menjazamkan dalam hatinya, telah mengkonkretkan dalam hatinya, telah putus jazam dalam hatinya itu daripada sangkaan belaka dan daripada keraguan apapun. Sehingga apa yang telah konkret dalam hatinya, dalam batin hatinya, bahkan itu masuk ke dalam jiwa dan ruhnya, bahwa benar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi daripada i'tiqad. Adapun yang maksud di sini ialah tentang kesabaran. Jadi kesabaran ini termasuk sebahagian dari iman. Itulah yang maksudnya. Dan begitu juga syukur itu juga bahagian dari iman. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Artinya bahwasanya sabar itu setengah iman. Walaupun bukan satu bulat iman, tapi itu termasuk sebahagian dari iman atau setengah iman. Karena kalau kita tidak ada kesabaran, ini salah-salah akan membawa seseorang terjerumus dalam kekafiran. Umpamanya seseorang sangat fakir, seseorang benar-benar tiada mempunyai sedikit pun hartanya. Karena tiada sedikit pun harta, inilah salah-salah dia terbujuk rayu daripada rayuan orang-orang yang kufur kepada Allah, sehingga bisa jadi dia tersebut diajak masuk di dalam mengkufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga dia itu kufur. Karena dijanjikan umpamanya hadiah, dijanjikan uang, dijanjikan rumah dan sebagainya, padahal pada hakikatnya dituntut daripada dia tersebut berbuat ibadah dengan kesabarannya. Bagaimana caranya? Dengan tiada apapun dia dapat berbuat ibadah dengan tiada apapun itu kepada Allah dengan cara bersabar dan berusaha semampunya. InsyaAllah Allah menyertainya. Karena Allah telah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi mungkin dikarenakan dia tersebut tiada kesabaran dan terbujuk rayu, yang sehingga jatuh di dalam kekafiran, di dalam yaitu kufur kepada Allah. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Artinya bermula iman itu dua bagi, satu bagi sabar dan satu bagi syukur. Karena adalah iman yaitu diitlakkan atas perhimpunan keduanya. Jadi mesafat dua yang gugut saboh bulat iman. Karena di dalam mensyukuri itu termasuk yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diperintahkan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pada hakikatnya mensyukuri. Karena hakikat syukur sebagaimana yang telah kita ketahui di belakang ialah dia meyakini, dia tersebut mengakui dan mengetahui, memperangguk batinnya bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersifat ruhnya, bersifat tubuhnya, baik rezekinya, baik panjang umurnya, istrinya, anaknya, semuanya itu dia wajib mengakui bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada makna syukur. Jadi iman itu yaitu ditelakkan atas perhimpunan keduanya. Karena kelakuan manusia itu ada kalanya mendapat ia akan yang memberi mudarat di dalam dunia dan akhirat, dan ada kalanya memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Maka adalah dituntut akan dia itu pada ketika ia mendapat sesuatu yang mudarat itu dengan sabar. Di dalam kehidupan dunianya, nah yang memberi mudarat dan juga ada yang memberi manfaat. Begitu juga di akhirat, ada yang dapat memberi mudarat dan juga ada yang memberi manfaat. Kalau di dunia ini terdapat dengan kita tersebut sesuatu yang dapat memberi mudarat, maka apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang dituntutkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sabar terhadap kemudaratan yang kita hadapi tersebut. Jadi ketika ia mendapat sesuatu yang mudarat itu, maka dituntut dia itu dengan sabar. Dan pada ketika ia mendapat sesuatu yang memberi manfaat itu, dituntut ia dengan mensyukuri. Kadang-kadang ketanya wadai terjadi sesuatu, nyohanale kesabaran. Padahal sabarnya hanya habis-habis. Oh, kapih tiat binti mohlilong. Kabeh benar lelo. Kabeh benar lelo. Umpama haji katanya dalam rumah tangga, dengan urinong katanya, juga harus penuh kesabaran. Beh lebih, kadang-kadang katanya kurang belanja baju, urinong katanya. Kadang-kadang katanya kurang belanja, kagukun katanya. Siga dua, kagak caci maki siga dua, Tanya tetap baik bengih. Bagaimana caranya? Itulah dengan sabar. Tak usah. Watek kana tajuk, kagak kem lah. Watek kana tajuk, konyan kamangan hati lah. Memang kadang-kadang watek hana meri becut. Tapi watek kata juk, katersim kembali. Tapi menyohana kesabaran, kadang-kadang katimbul perceraian. Leh mencerai kagalak lah. Ya, kadang-kadang ha. Bak gecre karuh mendaluk leh. Ba mendaluk leh kena walam ka bayah cina buta. Wate ka bayah cina buta. Kata saya minta tungku yang dia taluk leh beb cina buta aje walam. Bukan karena ka menyesal dan sebagainya dan sebagainya. Nyokonyo beb bagah-bagah timbul sifat amarah. Perle tabut bah sabar supaya hati katanya tabah dan tenang, supaya jiwa katanya tenang, sehingga lewat ketenangan tersebut akan selesai masalah sedikit demi sedikit, bacut demi bacut akan gelah masalah. Ya, sabuh-sabuh gelah masalah. Tapi miyohana tenang bana masalah bacut. Kau timbul masalah lah elok. Timbul masalah lah elok. Lebih-lebih kadang-kadang. Kau harut jarum. Lebih-lebih kadang-kadang. Kau mencaci maki sampai kepada ayahnya, ibunya, kakek neneknya, truk, masabohnya. Ha. Timbul caci maki. Ini tidak dibenarkan pada hakikatnya. Karena Allah menuntutkan kepada kita kesabaran dikala kita menghadapi satu kemudaratan, dan Allah menyertai orang yang sabar dikala kata sabar mohon kepada Allah, serah diri kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Dan adalah sabar itu permulaan bagi orang yang menjalani jalan ini. Orang yang menunjuki jalan, menunjukkan jalan akhirat, awal mulanya ialah wajib bersifat dengan sifat sabar. Lagi ada mit berut, lam daya, menancik urung jak, sekula. Ada mit lam daya, gelasa, nyo penuh, harus penuh kesabaran. Terutama kesabaran orang tuanya, anak koyan kadang-kadang bengoh puas setengah lima kagak pukul. Ya mana kemudian kadang-kadang malam telat di bahkan dimulang dan sebagainya. Jadi menyawurun si yang kadang-kadang kurang beo mumpung kabengeh tu. Bakon bagah thai pegawai elo, bakon telat ieh ne elo, bakon je kadang-kadang na gepoh sigo le dungku wate telat ieh jamaah wate telat ieh but sehingga ka bereh urang si padahai gepoh setan irayu telat ieh but dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam mendidik yo ada ketentuan-ketentuan si dan sebagainya. Begitu juga orang jak sekula juga harus penuh kesabaran tabah, apalagi iaitu orang jak kuliah dan sebagainya juga harus penuh kesabaran. Kadang-kadang bu putih tok dengan sirah ke paju demi iaitu kesabar buat kuliah dan sebagainya. Begitu juga dalam bahagian iaitu akhirat, sehingga urung akhirat nyo hana patli di akhirat hana li sabar menyokan hidupnya, menyokan nata sabar hidupnya, hana dapat manfaat dari segi kesabaran di hari akhirat. Karena di akhirat sehingga hana li surah sabar di akhirat hidupnya ayo sabar di akhirat hanali getuntut kesabaran kabeh bah sabar akhirat begitu mati katanya yang bah sabar kabeh lam kubu hanali selah sabar-sabar dulu lam kubu ya mana awate kebangkit lam-lam pada masyarakat nak selah sabar lagi ya apalagi dia ada titik suatu mazaki yang lebih lo menghanali masalah sabar begitu juga dalam malam curuga yang hanali bah sabar ini kapi yang nak sabar itu nya berarti mendapat pahala mendapat manfaat yang hanal sabar rot masalah sabar kaku hanal sabar katanya itu nya kaku hanal manfaat dari segi sabar katanya di akhirat karena bah sabar di akhirat hanali hanal wajib sabar ali di akhirat hanal tuntut sabar ali di akhirat nak tak buat amalan kaku hana tengok di akhirat hana tak buat amalan kaku hana angempur agapreh dengan akhirat maka menalah umpamaji pekan dikarenakan hana masa labdonya tak kerjakan ha, tak pubut apa yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ha, umpamaji tengok di akhirat terang orang ya gantu kaku gantu tak sabar hai kagak gantu kadang mempertambangan syurga hana istilah menyo yang jatah lup dalam syurga tambang syurga jatah lup dalam neraka ke dalam neraka menyo jatah ijih kesiksa si kurung puluh tun si kurung puluh ribe tun akhirat kaku si kurung puluh ribe tun jatah berarti leh puluh ribe tun kaku leh puluh ribe tun tetap kena tu ha. Padum tun jatah haji kaku dunan kata Syekh Ibn Ruslan di dalam hikamnya awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bi muradihi wa akhiruha ayyakuna bi muradihi wa ikhtiyarihi artinya bermula permulaan segala maqam itu sabar atas kehendak Allah Ta'ala ya benar Pak Ketanyo awal segala derajat yang akan gejuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya benar sabar contoh umpama aja lagi orang Mekat yang orang Mekat pun kadang-kadang ke Mekat dalam lehungkut lampas sayungkut syit melabur-laburnya tapi kesabar bacu sehingga kaik kesewa aki lima kesewa iaitu kios kaik kesewa toko dari Sabah kedua dan sebagainya maka karena memang demi mencapai derajat yang tenang derajat yang iaitu mulia sabar nah, begitu juga ya, orang ibadat demi ibadat yang sempurna dia juga butuh kesabaran baik hajat dan sembahyang bekalu ya. Jadi ya, ada kesabaran padahal gedanya salatnya dan sembahyangnya dia kata tambang oleh gedanya di dalam iaitu dan munajat dengan Allah di dalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam yang sebenarnya kita ya, perlu ya, ketanyo ya, tak melemeh-lemeh dengan Allah tak mesle-sele dengan Allah ya benar tak mengasih-gasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi karena hajat dan sembahyang bekalu nyo hana mendapat nilai kesabaran hana nilai karena hana sabar kadang-kadang si semayang-mayang hana sah kadang ada gerukung hana dumanina ada kesejut hana dumanina ada yang tidak hana dumanina hanya yang kesejut tak kepada amde kita kesejut bertetap oleh siat benar kadar kadar subhanallah benar dumanina mahana dumanina hanya yang gerukung tak kepada jangka etidak ke sujud ya. Inilah kesalahan-kesalahan terjadi Jadi bermula permulaan segala makam itu sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemantau yang kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Jadi mio kata but, kata tamang lam ilmu tasawuf, nyo yang pertama ialah sabar. Nyo bak but nyo, bak taduk ta but nyo, bak ta dengar but nyo, nyo juga kesabaran. Jadi mio hana sabar, kata tebit. Kata yawo. Ha, tapi bak demi untuk mendemu hikmah, mendemu ilmu, dan dua siat, dan dengar apa yang akan disampaikan lewat kesabaran dan dua dan yang dekat kau mendemu ilmu, kau mendemu faedah. Dan pertengahan makam itu rida dengan kehendak Allah Ta'ala, dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi agak ibarat kedainya sudah sembahyang pemai. Ya, sembahyang lima wate. Awate kedainya sudah sembahyang lima wate nyo. Menyo sekedar sabar. Memang ada jut hanya dah sembahyang berkali. Tapi tak sabar walaupun ate kedainya met-met. Suut sang-sang. Lebih-lebih hanya kipahangin dan sebagainya. Ya. Ada aja hajaran semayang berkali, berkata demi. Tapi tak betul. Demi gelah wajib dengan Allah Ta'ala. Yang kekum sabar. Yang tingkatan paling rendah. Kemudian tingkatan yang pertengah, rita dengan kehendak Allah. Tiada sedikit pun terasa menyakitkan. Hanya sedikit pun rasa pedih dalam hati. Menyusabar pun pedih-pedih. Tapi kebetul. Menyorita hanali menyum, hanali terasa sakit. Memang dia sangat meridai apa yang telah dikehendak oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah. Dia menerima dengan lapang dada, rida atas yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahannya itu bahwa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Iban yang kau kehendak oleh Allah, yang kau kepilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi terus kejalani, terus keikuti, tiada mengeluh, tiada apapun, maka niat kau mendemuk makam yang tinggi. Faslun fi bayani fadilatus sabri. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sabar dan kepujiannya. Bermula kelebihannya dan kepujiannya itu beberapa yang tersebut di dalam Quran. Sekira-kira lebih daripada 90 tempat dalam Al-Quran yang disebut tentang kelebihan sabar, tentang yaitu kepujian terhadap sifat orang yang bersabar. Lebih kurang yang disebut dalam Al-Quran kelebihan sabar dan kepujiannya sifat sabar sekurang puluh boh tempat. Dan beberapa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada disebut dalam hadis Nabi, dan beberapa yang tersebut dalam ashab sahabat Nabi juga ada disebut di dalam yaitu kalam para sahabat dan tabi'in dan aulia yang salihin, aulia-aulia yang saleh-saleh, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada kepujiannya itu firman Allah Taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan kami jadikan mereka itu yang sabar itu akan imam yang menunjukkan jalan berbuat ibadah dengan suruh kami tatkala sabar mereka itu. Contoh sira urang yang jid dakwah, pakan jid dakwah karena na gemerno dalam mendakwah. Jadi awak te gemerno dalam tata cara dakwah, dalam tata cara menyampaikan sesuatu maka penuh kesabaran wadai gemerno. Kadang-kadang gerah, kadang-kadang gepedun demi jut. Ada yang gepernu oleh gure gomnya supaya wadai kesampaikan wadai gedakwah hantu kagedo'o apa yang pun ilai kesampaikan, apa yang perlu kesampaikan, apa tujuan ji dan sebagainya. Pakat nyokuh. Ya, sehingga ya, dia menjadi seseorang yang dapat menyebarkan dakwah. Jadi sira urang bila betul-betul kesabaran di dalam sesuatu, apalagi hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang God, dia dapat kepedinya orang yang lain law, dapat gebimbing orang lain law. Agar sira urang merno Quran, merno pun Quran dari Al-Hiba. Ayang gemerno Quran Arayu, ayang gebut, yaitu tajwid-tajwid, ayang gemerno irama-irama, ya, gemerno bandu-bandu, gemerno arti ji, gepahami tafsirnya dan sebagainya. Maka karena kalian penuh kesabaran di dalam getuntut ilmu Al-Quran, di dalam mempelajari Al-Quran, kemudian gonya dipilih pada hakikatnya oleh Allah untuk mengajari Quran terhadap orang yang lain. Sehingga gonya jid gepernogo, jid gepubego. Pakan karena tekunnya, karena sabarnya, karena muadzabahnya, karena istiqamahnya di dalam menuntut ilmu Al-Quran, sehingga dia ditunjuk pada hakikatnya oleh Allah untuk membimbing orang yang lain. Karena gonya kajid, maka teruk orang yang merno pakaian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Artinya, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang terlebih baik atas bani Israel dengan sebab sabar mereka itu. Jadi Bani Israelnya pada permulaannya sangat sabar ditindas oleh Fir'aun, oleh kaum Kubti. Fir'aunnya ya, kaum Kubti ini ya, ditindas, yaitu Bani Israel. Sabar tak Bani Israel sampai dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Musa. Tapi akhir-akhirnya mereka tersebut kufur atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kebetulan hidangan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Nabi Musa dan kepada yaitu Bani Israel. Kebetulan ya, dalam padang teh ya. Kebetulan yaitu hidangan. Kebetulan yaitu makanan yang makan mana wasalwa. Tapi karena duduk awaknya iaitu hana dipatih pu yang diperintah oleh Allah, wate geputren makanan hang bisom-som. Geputren iaitu daging panggang, bajuh memadu hang bisom-som. Nah, abih bajuh bah menan. Han abih bah menan. Ya. Be aco, ya som, pasal dalam plastik, ya puih ulu ke pintu. Ya som, dalam nalung dan sebagainya. Bah menan. Oh, han abih bah menan. Ya. Jadi ya cok ya som-som hana gebetren lili Allah karena hana ipatih, karena tidak dituruti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi duduk-duduk yaitu khianat, bahkan Bani Israelnya tiuro ipoh Nabi Tirbero karena letak ya, Nabi daripada Bani Israel yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke karena Bani Israelnya wadai dodo ke khianat, wadai dodonya ke hanali ipatih ku yang kepegah, maka mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam Quran iaitu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah Taala, wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Artinya, dan saya lagi akan kami balas akan mereka itu yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada amal yang ada memperbuat mereka itu. Orang akhirat pahala sabar yang lebih gede. Lebih gede daripada pahala amal-amal ibadah yang lain. Pahala sabarnya jauh lebih baik Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena berat dalam menjalani kesabarannya berat. Betat bak sabarnya. Betat bak sabar. Lebih-lebih dalam ekonomi. Dalam ekonomi yo berat harus perlu kesabaran. Ya mana? Sehingga pegahlah sabo kitab sidro urang agam. Gejak mengadu bak gurai gayan tentang ekonomi, tentang belanja. Karena memang orang tiro urang yang fakir, tiro urang yang miskin. Hadapan ya nego mengadu hai. Ya ke gejak bak gurai ko nya. Tro bak gurai ko nya. Kekun bak gurai. Wahai gurai lu. Nama doa kelon macut bermudah rezeki. Karena urang nang lon gelake-lake sampai belanja bak lu. Oh, wate gelake kadang-kadang hana belanja. Tak bengih ke berinang dan sebagainya. Wahai gurelun, don siro waliullah. Don siro awliya Allah. Dan berdoa bacut gelun bermudah rezeki. Sehingga gekun oleh gurel kanya. Wahai murid lunduan. Banyak kata. Berle bermudah ju rezeki. Benar laju. Nyan wate. Dilaki oleh urinang kata yang bawa watenya tak berdoa laju bawa Allah. Karena hati kata wate tak laki bawa Allah. Wate laki oleh urinang kata nak belanja betul-betul bulat hati kata tak laki bawa Allah. Betul-betul kusyuk hati kata wate tak laki bawa Allah. Betul-betul 100% bulat hati kata tak laki ba Allah Subhanahu wa taala. Hana bimbang pikiran holain, hana menjawab holain karena kata dalam sangat-sangat membutuhkan, dalam sangat-sangat hajat kata, maka berjaro lake laju pada Allah. Tapi karena kata hana tatujan pajan melake, hana tatujan pajan berdoa sehingga kata hana lake pada Allah taala. Makanya jika sabuk ilmu bagi kata bila urina kata kagelake dan ekonomi bak kata kurung bahkan jahana lake juga Allah bak watean ju lake bek pesingo bek pun trip malam bek pun poh leh malam lake mama ji poh pun poh pun nyan ju berdoa menai lake berdoa ju bum sambung doa ju bakat karena hati kata

0: sabar nali tengok. Ya. Ha nali sabar. Urang lam-lam padang masyap tu. Yang teribe boh kaki melapih ada sabah kaki teribe boh kaki lain. Melapih. Ya. Ya ina. Ha nampak sabar. Aku tepe je mana. Ya, ha nali sabar. Aku lagi anju. Ya. Ya mana. Begitu juga. Ya batiti sifatal mustaqim. Ya aju. Menurut tabah riwayat, titi sifatal mustaqim ya. Seribet hun. Rasulullah gepreh belah de. Yan baik ya. Adum e ngule. Adum e ngaki, adum e ngemprut. Adum e ngaru. Adum e ngajarau. Ya benar. Berat. Pakat karena menurut amal diri masing-masing. Menurut sebuah riwayat yang ku hanadu di sifatan musakim yang hanadu kontri betun kontri betun ya kontri betun trun ibanci dumna amal ibadah dayo yang tak pupun ibadah mulai dari balik ke dayo hingga sampai ke dayo dumna kaumu tu dumna amalan ibadah yang kada kerjakan yang ikhlas hati karena Allah. Yang ke ubenan di sata muzakim. Oh hana amai membacu. Kaku hana aduh di sata muzakim. Oh na amal. Kaku hana aduh. Hana kaku hana. Ya mana. Mana kira-kira ke road. Dumna bena ke di sata muzakim yang kada pegawai. Bukan dua meter tepo rayuk je. Pulih meter tepo. Atau baru BO deblah dia jauh atau syihana sama sekali. Wallahu a'lam bisawab. Yang terserah kepada diri pribadi kita yang masing-masing dan tanya Pak Draw kita yang dan renung Pak diri pribadi kita yang mana. Jadi meyokon penuh kesabaran di dalam menjalani ibadah di dalam kehidupan dunia yo, maka tiada mendapat fahla yang melimpah ruah yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiya ahadun ita'an khairan min as-sabri, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tiada diberikan seseorang pemberian yang terlebih baik dan yang terlebih luas daripada sabar itu. Orang akhirat fahla yang cukup beraya lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nilai kesabaran. Hana lain yang raya menurut takalan dalam hadisnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat sekalian, kita nyo dalam menjalani ibadah sehari-hari yo betul-betul penuh kesabaran. Insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita semua pahala yang sempurna di hari akhirat kelak. Maka enok mendeng lebih dan kurun dua lagi mah kiranya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri.
1: Jangan galau, malam-malam.

0: Music Legend. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, sekarang. Udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok gak lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak.
0: Ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih? Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Yang tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Gitu.
3: Sila Gang.
0: Sila Gang. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari maksudnya benar-benar dari ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
3: Gue okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
1: Oke.
3: Okay. Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu gitulah.
1: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh SMA vakum. Oh, SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin ya itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
0: kompo. Okay, wow.
3: Ah enggak tahu Genzi, enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
0: Kayak
3: CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada, pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
3: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Laserdisc. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Kita. Itu paling pertama.
3: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Ya, jelas sini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh iya, Will Dan.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia. Ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Tapi
4: bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Okay.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
5: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
1: Masak kan? Kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya, benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Oke.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
3: Diri kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana Mas? Langsung ngobris gitu.
0: Langsung ngobris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya ya, kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Okay.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada.
1: Yeah,
3: gitu. Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
3: kan itu.
1: Ya.
3: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini, kan so tua banget gitu.
1: Iya, benar.
3: Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau
1: standar TikTok,
3: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
0: Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini
0: aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
3: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
2: Zero on
1: Seven. Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
1: Ya, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu. Kira-kira.
2: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
1: Sering ya?
3: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
2: Mona okay. Ini
4: sering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Aduh, boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih untuk Bu Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset pun
1: saya lupa
2: lagi
1: ya.
2: Pada pakai headset
4: lupa bapak.
2: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke, silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on Seven di Semarang nih.
3: Oh, Pak Duta. Waduh. Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 itu enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Masa otot.
3: Masa otot.
5: Masa gitu.
3: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
3: Dam, kalau sekolah jangan sering bolos.

0: you. Sama-sama, terima kasih Mona.
1: Terima kasih Mona. Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, di ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
0: okay, halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Silaun Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Silaun Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
1: Bener.
0: Nah ini bener. Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Silaun Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
0: Okay. Italia nggak ada nih ya?
2: Gak ada. Ya Italia masih libur makanya nggak ada.
1: Cuti.
2: Makanya nggak masuk dia.
1: Bener.
0: Apa kalau Mas?
3: Mas Eros. Saya Eros. Prancis.
0: Prancis. Oh, sama Prancis. Okay. Les Blue. Ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
0: Mas Duta.
2: Wah saya sojo sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
2: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
1: Oke. Mas Adam.
2: Belanda.
1: Belanda.
0: Wah, Belanda. Oke.
2: Okay. Penjajah semua yang dibesar. Yang dijagoin. Portugal.
1: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti.
0: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi? Nih?
0: Kita ada nah,
2: yang dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, okay, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia.
1: Bener.
0: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini. Kendari betul. Sepia katanya, waduh.
1: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
0: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Oke.
0: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
1: Yoi.
0: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
0: Waduh.
2: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke.
2: Okay. Belum.
1: Nah, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
1: Mm-mm.
0: Ada Muhammad Arafi Maulana. Katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
0: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
3: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu
3: gak
0: baik.
3: Ada dan itu
0: lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras, bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
3: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
3: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay.
3: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Benar.
0: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja.
0: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia.
2: Tapi gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
2: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi. Oke.
0: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sheila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sheila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sheila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih,
0: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas ada melawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
2: Lagi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ora lagu apa?
3: Mana?
2: Kuwi. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.

0: 2022 ya.
1: Yo.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: India hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa?
3: Ya. Hah? Wah, Riki.
1: Yang terlewatkan.
3: Ya boleh, yang terlewatkan. Tapi pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan. Bukan ya.
2: Beda.
3: Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya? Dari G. Frank. Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Bisa juga. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Berani.
0: Oke, okay, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: Oke, itu nomor 2. We are ready ya. Kita udah ready nih, belum buat nonton nih top nomor 2 ya. Piala Dunia 2026 ini menarik banget ya, karena memang perdana kalinya tahun ini 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko, guys ya. Dan biasanya 32 tim, tahun ini 48 tim, ada 48 negara teman perdua. Wah, gimana sih keseruannya nanti ya teman perdua ya, besok teman perdua. Jadi ya, aku udah punya nih jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Besok Jumat 26 guys, besok ya, itu pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Meksiko versus Afrika Selatan fase grup A teman perdua. Lokasi pertandingannya itu di Stadion Meksiko City. Dan itu live di Pro 3 teman perdua ya. Pro 3 RRI dong pastinya. Dan jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Berarti kan kalau tadi jam 9 pagi, ya kalau tadi jam 2 pagi ya, tengah malam, jam 9 paginya itu Korsel dengan Ceko ya, melawan Ceko fase grup A. Dan lokasi pertandingannya ada di Stadion Guadalajara teman Prodoa ya. Jadi pertandingan Piala Dunia 2026 ini mulai besok Jumat, terus Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, pokoknya weh full nih. Full teman Prodoa ya. Dan finalnya nanti Senin tanggal 20 Juli 2026 teman Prodoa, sebulan lebih wah nih ya. Oke, gimana, jadi jaga kesehatan ya biar bisa nonton Piala Dunia 2026 teman Prodoa. Oke, sama gitu kita tetap dengar terus Prodoa Banda Aceh teman, terbaik kamu.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, pukul 22.26 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 udah pukul 10:30 malam ya, buat kamu mungkin yang malam ini masih ngopi ya sama teman-teman, teman Pro 2 ya, tapi juga perlu diingat teman Pro 2 kan, kalau minum kopi malam-malam tuh jadi sulit tidur nggak sih teman berdua, terus besok pagi pasti jadi kesiangan teman berdua ya. Nah jadi bolehlah kita minum kopi sebijak mungkin ya kan. Memang kalau minum kopi tuh kayak, aduh malam ya kan dingin minum kopi, kopi Aceh lagi ya kan, jadi kayak nggak cukup satu cangkir kan, nggak cukup minum kopi panjang teman berdua ya. Oke teman berdua, dan juga buat kamu yang saat ini mungkin lagi lanjut mau tidur ya kan, besok balik lagi ke kenyataan, malam ini sebelum tidur mau menghayal dulu nih jadi kaya raya, sukses ya kan. Gak apa-apa asalkan kamu bahagia teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu.
6: FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: Kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
3: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
2: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
3: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
4: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

92 dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 11 Juni 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amida Lim, wakili pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tiga dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini

0: satu lapangan ya Luna ya, penuh
1: satu
0: ya.
1: Lapangan penuh, betul.
0: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh
1: berapa
0: palet.
1: Lapis ini ya?
0: Satu. Ratusan.
1: Bukan. Kok saya kenal ya? Enggak, maksudnya berapa lapis nih? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
0: Iya.
1: Banyak sekali.
0: 1, 2, 3, 4 kurang lebih nih ya.
1: Yang terhitung dari sini.
0: Iya.
1: Aslinya kita enggak tahu.
0: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap.
1: Kepulan asap
0: berwarna-warni.
1: Betul. Meriah sekali di sana pasti ya.
0: Iya.
1: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana, ini buy one get one nih Tom.
0: Oh ya?
1: Iya, kan mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
0: Oh iya, ya betul ya.
1: Iya kan, jadi paket bundling.
0: Oh.
1: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Bagi yang sudah membawa topi yang lebar begitu, karena memang panas cuaca yang ada di Meksiko.

0: ya.
1: Apa tuh?
0: Itu kepalanya masih nongol, dia oh, hanya.
1: Bukan, itu hanya ini apa?
0: Apa tuh?
1: Adaptasinya. Aslinya enggak.
0: Aslinya tetap tertutup
1: aslinya
0: ya.
1: Aslinya tetap tertutup.
0: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
1: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
0: Melindungi
1: ornamen
0: aja ya.
1: Ornamen adaptasi dari superhero yang asli Luna. Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini, dari terik matahari. Pas sekali ya.
0: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya. Ya. Melindungi bagian muka, wajah, dan bahu ya tadi ya.
1: Betul.

0: APK Meksiko siang hari ini.
1: Ya. Sekitar 23 derajat Celsius ini Luna.
0: Suhunya ya?
1: Suhunya siang hari ini di Meksiko City dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Meksiko, matahari.
0: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya?
1: Lumayan hangat.
0: Ya. Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk

0: langsung ya, mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
1: Ya, supporter, supporter ya. Dengan tampilan unik-unik mereka ya. Betul. Ada yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias. Ya. Wah, meriah sekali sepertinya ya. Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
0: Tidak hanya di situ, di mana-mana ya. Pasti juga meriah ya. Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
1: Betul.
0: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
1: Wakil dari benua Afrika.
0: Afrika Selatan. Yang kemarin juga dilepas Bafana ya.
1: Bafana.
0: Ya, dilepas sama presidennya juga kemarin ya.
1: Ya, betul.
0: Pusa, ya.
1: Betul.
0: Dan bahkan ini juga diberikan support begitu ya oleh presiden Afrika Selatan, kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
1: Berarti tanggal 19 Juli.
0: Juli. Ya. Ya. Kalau tim Afrika Selatan
1: berhasil menang
0: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
1: WFH
0: untuk,
1: mereka.
0: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur, tidak ada aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
1: Oh, I see.
0: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya. Saking all out-nya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
1: Ya, terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu itu menimpa beberapa tim ya, karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening ceremoninya ini berlangsung sangat aman, sukses dan juga

0: dekat rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita tadi juga sebelumnya sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya, Luna.
1: Iya.
0: Ya, kalau di Meksiko ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
1: Zayu.
0: Zayu.
1: Simbolnya apa itu?
0: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai

0: misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya maple.
1: Maple.
0: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik asli Kanada yang berwarna merah, berposisi sebagai penjaga gawang.
1: Kiper.
0: Kiper. Okay. Karakter maple ini melambangkan kreativitas, ketangguhan, dan juga terinspirasi dari lambang daun maple yang memang ada di benderanya Kanada.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kan khasnya Kanada kan, tengah-tengahnya itu kan daun maple kan. Yeah. Nah, itu historicalnya. Sementara kalau di Amerika Serikat ada maskot yang diberi nama Clutch.
1: Clutch.
0: Ya. Sama seperti di Kanada, mereka mengambil hewan endemik mereka juga, yaitu seekor elang botak. Maaf ya Sabil. Bukan, enggak, Sabil enggak botak kok. Ya, seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang.
1: Gelandang, oke. Okay, ya. Kalau Meksiko tadi penyerang.
0: Betul.
1: Ya, melambangkan penyerang.
0: Ya.
1: Kemudian Kanada itu goalkeepernya.
0: Penjaga gawang.

juga cukup ampuh nanti, nah, bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan, atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu

0: Nah, kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion ACK ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar, total layaknya lapangan sepak bola, yaitu lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak dan tarik semuanya tadi itu
1: euforia opening ceremony ya.
0: Betul.

0: jadi betul-betul free color ya.
1: Yeah.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya nanti hari ini.
1: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Mejio, Carlos Acevedo, dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain pertahanannya ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez, dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang, Meksiko mempercayakan ada sekitar 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang.
0: Ya.
1: Di antaranya ada Alvaro Hidalgo, Orbeli Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
0: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
1: Ya.
0: Semua turun ke lapangan. Nah ini kita beralih ke

satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning. Ya, ini dari

0: Bavana-Bavana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
1: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, ini perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu.
0: Ya.
1: Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation. Karena kalau kita lihat

Panthers ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung Piala Dunia tahun

0: Ya itu tadi persatuan dan juga apa Rainbow Nation-nya itu tadi
1: Rainbow
0: ya.
1: Nation, iya.
0: Jadi kalau main masih bisa melakukan pemanasan karena biar nggak terpotot atau keceklat bahasa bahasa Depok ya, bahasa kita ya keceklat gitu ya.
1: Iya, kesleo lah ya.
0: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting eleven yang akan diturunkan dari masing-masing tim.

0: tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana Bafana Afrika Selatan.
1: Silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti

Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.

0: ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Tentang-tentang
0: ada Ronaldo identik ya.

0: di turnamen Piala Dunia.
1: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara. Karena ya itu tadi, seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam Piala.

0: dia biasanya aku nggak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, pengelur-pengelur waktu, nah itu dibatasi.
1: Dibatasi.
0: Tidak ada kesulitannya begitu.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu. Nah, nggak ada lagi yang upaya-upaya untuknya tadi, mencoba untuk mengurung-ngurung waktu dan sebagainya.
0: Oke, selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal gitu ya, kan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
1: Wah, langsung ya.
0: Bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini, waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
1: untuk pergantian pemain.
0: Pergantian pemain. Lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
1: Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti cedup di itu ya, make up ya.
0: Pasti. Terus juga ada ini, VAR.

0: Hari peringat buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya, Luna, ya?
1: Betul. Warming up masih berlangsung, tapi sambil menunggu pertandingan, ya. Supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico, El Tricolor, atau Lovana Bafana? Ya, di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget dengan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget itu ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: Dengan komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Ya.
0: 081-399-399-888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini. Tuan rumah Meksiko dan juga Bafana-Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Nggak mungkin memilih aku kan?
1: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana-Bafana. Ya. Ya udahlah.
1: Kayak alasannya ya?
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?

0: rumah, dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau nggak mau juga nggak bisa dihindari, Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit apa geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka.
1: Membakar apa sedikit
0: takut begitu. Ya.
1: Ayo, gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Priyantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Stabil Ramdhani. Oh bukan ya, bukan Stabil Ramdhani, yaitu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.

Radio Azteca Meksiko yang dibawakan Gina dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pengamatan pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Yusyantara. Dan ya, terlihat di lapangan

Steve 93 dan juga analisa

11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta.

Kita akan bahas Meksiko.

Ivy.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Sirgantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari

Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang sering kali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vasquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Hidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokaizi, BBC, Mudau, Mine Okon,

0: Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung S2.
1: Halo Bang.
0: Iya Bung S2, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Harus jaga kondisi, mulai begadang.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat buat pecinta sepak bola yang pasti kita balik lagi ke RRI. Siaran di RRI. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan,

0: sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal piala dunia hub
1: ya sayang sekali
0: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati. Dan kalau saya mengatakan piala dunia kali ini dalam tanda kutip piala dunia Maradona.
1: Oh, kenapa itu?
0: Karena di sebuah negara yang kontradiktif dengan Maradona.

0: juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, sama persis dengan apa? Sama persis dengan pertandingan pembukaan 2007.
0: Ya.
1: Dan tandanya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja, kayak ini pertandingan mengulang aja.
0: Gantian tuan rumah.

0: dalam konteks itu kota baseball atau satu. Maka baseball kan tidak bisa hadir waktu pembahasan itu karena satu kondisinya membuat apa namanya tren itu jadi dan sampai sekarang dimanapun tempat nanya bola kemarin saya nonton di sini memang seperti itu.
1: Ya, itu. Ya itu sudah menjadi apa ya kalau dalam stadion itu sudah jadi budaya ya.
0: Betul.
1: Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14 sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan sudah ada line up-nya, starting line up-nya dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung

0: Padahal besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu. Yeah. Jadi menurut saya ya opening ya jadi ya situ real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi.
1: Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton ini ya, sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga

0: ada sebagai kontroversi ketika persoalan di bagian bagian saya di bagian pagi dari cadangan karena gagal sama dengan tahun ini dia udah pasti Raul Wendel
1: ya
0: artinya satu-satunya pemain yang dulu itu ada ya untuk tapi kembali lagi dari cadangan di 2020 tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi

0: 9 tahun.
1: Oke, itu artinya cukup cukup tua ya.
0: 25 sampai 29. Jadi lihat kisaran 29 sampai 34.
1: Baik, Bu Nesta, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bu Nesta ya?
0: Ya,
1: untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Adam ya.
1: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya kalau pertandingan ya, saya lihat itu kan berat Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola aja, Mas. Halo?
1: Iya, iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun itu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu berikutnya. Nah, tapi kalau menonton bukti Prancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, harapan saya itu KONI atau apa namanya, PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus kunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
1: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
1: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
1: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman dan Netapnya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hendrik Tiso, kalau di biasanya ada Michel Platini, ya Maradona, Falcao, sama Rudi yang cetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Anto kalau gitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
1: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
0: Untuk kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
1: Ada fantasi football. Kebetulan enggak ada ya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang ini saya kebetulan

0: pertandingan pertama, pertandingan seri pertama itu kamu tidak di sana.
1: Oh, bisa disimulasi sendiri ya?
0: Sendiri. Yeah. Jadi saya tadi kebetulan lihat saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: terutama ya. Terutama. Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang mengalami buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang terkeran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai position ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa

2003 baru 2005 di World Cup, lalu ada 2005 sekarang. Dari ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menarik seri sekali 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. Afrika itu menang cuma sekali waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000.

0: pernah bermain di next, tapi lebih banyak di Ari.
1: Artinya lihat dari di sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim ini, Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko sebut dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar?

0: Tuanya juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko nih, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockoutnya seperti menurun nih performanya?
1: Ya memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track, tetapi saat kita lihat kita pernah melupakan bahwa Meksiko banyak pemain-pemain yang meskipun mereka naik semifinal lah atau perempat final di level 16 besar, tapi mereka menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satu menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kemenangan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan ke depannya?

usia 30 tahun, di atas 30 tahun cuma 5. Banyak pemain di bawah itu bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20, ada 17 juga tidak ada pemain paling muda 2 tahun

0: kan, memang 2-3 yang pemain utamanya di bawah Ghana dan Kanada untuk usia, jadi nomor 3 termuda,
1: over 3 termuda, oh luar biasa.
0: Jadi di apa namanya,
1: tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar?

0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu ini?
1: Kalau saya sih milih

Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat yang terbaik, ini belum belum bisa memprediksi sampai mungkin match di

0: didaktik itu baik dibandingkan aplikasi selatan.
1: Iya. Dan ini di tim aplikasi selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang.
0: Ya,
1: nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Dari Afrika ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini pelapa sebenarnya Bu Bros ini pelatih Belgia itu yang pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman dan namanya adalah Nekosi CBC 30 tahun dari Orlando Pirates, tapi apakah akan dia dimainkan karena Afrika Selatan ini harus agak kurang ya secara ketahuan gitu kan, yeah. Harus mulut lebih mulut dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahkan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya agak kesulitan, bukan selalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, seperti ini. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi liburan yang paling bisa diklaim sebagai liburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada informasi. Saya bagian dari informasi itu. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka

0: Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai pendiri gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC, Bung Estu, pemain favoritannya tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya,
0: ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.

Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka kembali ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez dengan nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan, Indra ya.

0: menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol?
1: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlaku ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
0: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke.
0: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Estu. Tapi bukan skor ya, kalau ChatGPT. Iya. Sebenarnya

pelemparan penalat kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini. Terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya, bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawang yang juga kapten di sebelah sana adalah Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.

0: Kita pada waktu 20 yaitu Maradu. Mantap banget. Perapi-api berbahaya lepas ketendangan. Oh, sayang sekali. Mampu ditepis dengan tepat tadi bagaimana penjaga gawang Rowan Williams ya.
1: Ya, ini Rowan itu salah satu pemain set

gol tadi, namun patah lagi di tengah jalan bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menjadi bola nomor punggung 23 di sana. Melirikkan ke sektor sebelah kanan namun jauh tidak menemui lawan.

0: dilakukan. Dengan tenang memainkan bola, Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten sebelasan ya.
0: Kapten sebelasan. Posisi 45
1: Vasquez.
2: Iya, Juan Vasquez jadi andalan di sisi pertahanan. Tapi kan

0: melakukan sup sama sekali. Jadinya jadi corner kick pertama atau kedua.
1: Ya, kayak tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya.

0: berbahaya.
1: Ya, pas serangan kali kena Ciko.
0: Tendangan kaki masuk. Yeah.
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones. Langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Liga Selatan. Liga sektor sebelah kiri tadi hanya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan William.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qatsia.
1: Ya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang dicatat, masih kalah jauh dengan dia juga dengan Quiñones dan 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor 6 Eric Lira rebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan pada Quiñones untuk lepas tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum

0: berbeda dibandingkan dengan aplikasi tanpa harus terpekat.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Tebogo Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko.

0: masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini di tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Juan Vazquez, ke belakang dia, Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink, menyala sekali abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini ya, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya. Lebar dia. Khusus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ketengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung di depan. Yang dituju adalah Alvaro Hidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Dan siap-siap kali ini sudah dilakukan mengalirkan kiri pandang ke penalti, masih terjadi kemulut dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya,
0: 12 menit.
1: Saya melihat seorang Robin

0: cukup baik di beberapa pekan yang terakhir, tapi ternyata cuma jadi cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan Aston Afrika belum maksimal ketika melakukan serang yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di Eden Adam. Main nomor punggung 23 masih berputar-putar, dia mencari rekannya. Masih bola melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan. Yang dituju adalah Mokoena, nomor punggung 20, Puliso Mudao. Yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola. Tinggalkan lapangan bola menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Pemain 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih dari rekannya. Yang dituju adalah Quinones. Pemain 9 terjatuh Quinones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko.

0: bebas kali ini untuk ke Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, jadi dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jason Adam dengan 12%.

0: dari successful dribblenya, walaupun dikuasai tim lawan, Jayden Adams, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan

0: negara tampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Wilton Sampaio dari Brazil dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi pada Alvaro Gil ya, Deboho Mokena ini dengan kartu kuning.
1: Ya, keras ya.
2: Ya, agak

karma, gak karma, gak karma ya. Sedangkan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri. Main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap ya, tidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari Afrika Selatan, Kibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Karena dia akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena menggunakan kaki kanan untuk siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, sudah ditatakan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Nomor 14, 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor 16, Quinones. Quinones ke belakang dia, maksudnya namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan

hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana 23 derajat. Ini kebijakan baru menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya dalam pertandingan FIFA kali ini ya.

0: Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kalsnya harus diganti dulu.
1: Iya.
0: Ada untuk dalam tanda kutip
1: perang gitu ya.
0: Perang itu si kaos lama sekali, tapi dianggap itu desainnya kurang pas.

sedangkan dari Meksiko sudah ada 5, 2 orang yang melakukan itu, bergerak mereka, Raul Jimenez dan juga

0: dilihat dari catatan statistik defense mereka yang cukup baik, mereka ini terbukti dari fall mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan yang banyak. Dan ini kembali serangan dari Mexico,
1: serangan balik setelah

0: akan berada di daerah vaksinasi berbahaya berdarah. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan pedangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan barisan pertahanan dari Afrika Selatan di menit ke-29 babak yang pertama ini.
1: Ya, dari catatan juga kedua tim yang sudah memang sangat jumlah, ada 18 yang sudah menangkap

kali angkat kapal ke 14 orang menuju Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus tetap permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.

0: masih legendaris ya. Identik sama Jiran biasanya di Madrasi.
1: Iya, selalu diikat.
2: Banyak kembali dari Meksiko.

0: about getting second life.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangun oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain Amerika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah El Hira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk

0: muda ya. Tinggal balik belakang dia. Melebar sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Ada Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun kundulan. Yang dituju juga Foster maksudnya. Namun kundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri. Gawang yang dijaga Rangel ya.
1: Ya.
0: Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quiñones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Depan dia ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reynard maksudnya ya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko, bawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Lebar dia, sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Belakang dia, pendek saja pada Vasquez. Masih dicari rekannya Vasquez. Lira, Erik Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Biasa ada Hidalgo di situ. Hidalgo kembali kepada Gallardo. Biasa lagi ke belakang Vasquez, kali ini masih menguasai bola. Kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah, kali ini ada Lira. Depan yang dituju namun tidak berhasil. Ya, di benturan tadi antara Erik Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, empat terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak, pegang kaki kanannya, Erik Lira, sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu di Tole ya. Di teman kita ya namanya ya Tole ya, di Tole ya.

Persibo kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada UCR coba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola Persibo berhasil oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko masuk dalam ke sektor ke tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wendell Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tangan langsung. Masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Jangan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Mungkin itu menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan, namun

0: 9 salah 4 tadi para beres berbahaya.
1: Juga sudah memakai bola berbahaya, sedotkan bola ke depan. Oh, kalau yang pemain itu melepaskan.
0: Akan masuk ya. Oh,

0: Ya, nampaknya berakhir di babak yang pertama yang berakhir kampanye dan berakhir tidak hitam putih panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quiñones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Kita kembalikan kepada Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quiñones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang waktu berikut.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Berdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan

Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.

0: laporan yang disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.

prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213864545.

melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit 9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 40.

ada yang terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan, Williams. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini mendapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang

Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah masih semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai, pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang William

belakang mencoba build up pemain Apikila. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Apikila selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mistar gawang kiper Apikila selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan

Sedangkan si Ibu Sabil jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Dari Meksiko, sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi

Galatus akan melakukan lempar ke dalam sektor sebelah kiri. Galatus ke depan, balik Galatus. Gunones juga di sana. Gunones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Gunones. Gunones berbahaya sudah memasuki daerah penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Gunones, namun tendangan itu masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi masih dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Jadi perebutan di sana mencoba disebut oleh Gallardo.

0: mundur ke belakang pada William. Lihatkan sektor sebelah kanan pada Mudau. Ya, wow. Upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan Sturridge Bundar. Hidalgo, masih Hidalgo, menekan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, dari lagi pemain lagi bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh main dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Guterres tadi.
1: Wah, satu merah langsung ya.
0: Merah langsung ya.
2: Ya, ini
0: pelanggarannya.
2: Ya.
3: Ya, kelihatan sekali bahwa kedua itu pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez, dan sorry Brian Jimenez.

0: sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih
1: luar ya. Oh,
0: jadi luar.
1: Memang ya bukan penalti, pelanggarannya tadi
0: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan kepada pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang di awal dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja itu umpan dari awal sudah dilakukan. Oh, membentur dari barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi sudah melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi dari Quinones untuk belakang pada Fagaldo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri tidak sama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun ya cepat bagaimana Mudau tadi motor bola dan berhasil buat kulit pudar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan terjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju jumlah pemain Meksiko. Bola dia sudah Piro nomor 25 Alvarado dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, ditunjuk saja dari barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang kemungkinan tadi Naruto juga top 19 di sana. CDC
2: mengulang dua kata ya, CDC
0: ya, itu salah senior ya di tim Afrika Selatan. CDC paling salah satu yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasional CDC.

0: menguasai bola lebih lama.
1: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, pemain nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau mulai ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini. Mokoena mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia. Mudau kali ini di sektor sebelah kiri mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini. Mokoena coba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
0: Iya, menurut saya hal yang tidak terlalu lebih baik. Tendangan-tendangan kayak ini memang dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan dan seperti itu. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan namanya perdana pemain pertama, poster siapa yang akan masuk?
1: Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini. Coba melebar kali ini melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain Afrika Selatan di belakang. Kali ini coba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko yang nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, bayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola kuasai oleh pemain Meksiko tadi, telah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
0: Ya, Eric Lira ya.
1: Iya, Eric Lira. Nah, mencoba untuk menguasai bola kembali, kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Gunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
0: Langsung ke depan Juan Vazquez itu.
1: Iya.
0: Back yang rajin itu lagu dua pertandingan yang terakhir dan memang perannya seperti ini.
1: Iya. Berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Bola masih oleh pemain nomor 14 Bokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain Meksiko coba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez sektor sebelah kiri melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez tengah dia, hari ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
0: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Tino Net tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melapas ke Alvarado, dan ini

0: baru saja Twin Mesa di melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Twin Mesa dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
1: Jaden Adam.
0: Jaden Adam bukan suami, ini pemain suami ini salah satu

0: variatif dari Afrika Selatan, di samping dia bisa membantu serangan, dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan

0: karena tidak bertanding sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Rangel. Di tenang-tenang dan juga tinggi pemain Afrika Selatan membuka ruang angkat langsung ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi retak setelah berbenturan tadi nampak dengan dapat dan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
1: Terlalu tinggi ngangkat kakinya itu.
2: Iya, walaupun Finwes mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Iya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Finwes. Dan seperti ada satu orang yang disiapkan oleh Javier Aguirre di cadangan, ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Siapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kota penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel, pemain nomor punggung 1 kiper Meksiko ini, coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Nones tadi, namun bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
2: Ada beberapa hal yang riskan yang dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk nyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih untuk berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
2: Mora masukin Bryant yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonder boy ya.
2: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Yuvali Dos Santos, yang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang mulai debut di Indonesia.

0: sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkata-kata dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Cepat cetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, mundur ke Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking 4 di atas Afrika atau Afrika Selatan.
1: Yang 2-0 ini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi position break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68, keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Jimenez dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Jadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk capsnya. Bagus, 26. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borgetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Carica.
1: Ya, sanggup lah ya.
0: Ya, dengan 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilhem Ochoa ya, yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membuat konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang William, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. IBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, cari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Nah, hampir saya jauh, hampir ke tengah. Berhasil kuasa lihat pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi jatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora. Sang wonder boy Meksiko ini baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Di belakang dituju adalah Vasquez. Sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, pelan saja Vasquez minta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia Gallardo, belakang lagi Vasquez, lebar dia, ada Montes di situ, kanan dia Reyes, ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh

0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang-ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nunggu fast cash ya, sepertinya ya. Gimana? Oh ya. Wah, tersikut. Ya, coba menghalau tadi. CBC ya. Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya masih dilihat batas berarti itu ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia pernah posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit itu tidak bukan sebuah pelanggaran. Oh,
0: keras pada kepada Quinones ya pelanggaran. CBC.
1: Ya, CBC lagi-lagi
0: kuning.
1: Dan memang dengan keluar

0: krab leher ya. Lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kamera lagi besar gitu. Kan?
0: Iya.
1: Tapi mungkin masih
0: masih baik ya.
1: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun

Bang Gunones, namun seperti rebut lagi terjadi perebutan, namun kembali dapat menguasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Havertz. Kita sekarang tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat keduanya di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain.

0: Alvarez, kapten 11 sudah pesan ya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan Rafael Jimenez.
0: Armando Gonzalez salah satu pemain yang posisi di depan, dia posisinya adalah penyerang dan juga dengan kanan.
1: Iya.
0: Dapat Bobiga dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis naikkan
1: Apolis ya.
0: Tracker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh terbilang jika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan cukup pemain yang bisa bertahan di puteran, jadi dia memilih dua pemainnya jadi postak tadi yang memang tentu bisa bertahan. Kopi Sobrero berkebaran

0: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini lebar dia sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa tiga setengah. Mora.
1: Mora.
0: Dan Waterboy.
1: Berharap Mora tidak gol dan apakah dia bisa mencetakkan rekor tidak gol tertunda?
0: Ya.
1: Sekali sekali. Dia Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Ginones ya.
0: Ginones ya. Ginones keluar digantikan main nomor punggung 10. Mega.
1: Mega.
0: Ya, enggak pakai R ya Meganya ya.
1: Iya. Jadi yang pasti winger diganti winger ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik.

0: nempel dan berhasil direbut sayang sekali. Paul dilakukan oleh Mora dan Gilberto Mora
1: terhadap Mokosa. Mokoena tadi ya. Mokoena ya.
0: Yang sejauh itu sebenarnya saya sangat agresif.
1: Dia ya, Meksiko mencoba untuk mengusahakan kali. Gagal dicuri tadi saya ya.
2: Ya.
1: Meksiko masih mencoba untuk bawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Belah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini coba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat di

0: mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, tidak

banyak ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi. Satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam

0: memperhatikan VAR, masih ngecek VAR, berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau orang lihat ya 8 orang saja ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
0: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas.

0: langsung ya,
1: direct ya.
2: Pemain baru di Timbas Wangi yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61.

0: beban yang beban, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang kesempatan itu banyak ya.
1: Ya, 48 ya.
0: Sama kali ya, sangat banyak ya. Walaupun ada harapan juga sebenarnya tidak terlalu cepat para peserta.
1: Siko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri dan sebelah kiri tengah kali ini dia dituju adalah pemain nomor 24 baik langsung dia ke tengah masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan, jatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko yang terjatuh di tempat oleh pemain-pemain Afrika Selatan coba untuk mau serangan kembali berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Bokazi
1: nomor punggung 14 ini ya, gak punya pilihan kayaknya nih Bung Enzo.
0: Langsung
1: di toyer kalau bahasa Citayamnya. Dalam bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Apa tapi
1: ya?
0: Apa ya? Kadang-kadang ada kontrak yang dia harus murah.
1: Checking floor juga tadi tuh.

0: memberikan lagi umpan terobosan ke Faradu sebelah kiri tekanan dari Afrika Selatan. Iya. Konsep. Kita lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba tekan umpan 1-2. Main mau buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat ini pemain Afrika Selatan. Masih dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Pelanggaran yang cukup
1: yang
0: jelas terlihat.
1: Pelanggaran yang merugikan dia melanggar posisi pemain yang sedang memang dengan posisi berada pada kaki. Dan itu sebuah kerugian menurut saya. Apa yang dia proses apa itu? Gitu. Karena kondisi timnya itu dan tidak belum terlalu berbahaya karena dia harus dijatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan

bagi Meksiko sebenarnya, bahkan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini onside. Bebas bagi Afrika Selatan untuk mewakili pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya dapat arahan atas ya. Bebas dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di area kotak penalti. Tidak hanya ada 5 pemain di sana. Nantikan masih bersiap-siap Mokena dan Bokaji ya. Mokena mau enggak bukan ya harus masuk dapat ya. Aduh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi dapat dibaca dengan baik guru. Angkat langsung di depan masih Afrika Selatan coba view dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocok keluar lapangan hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di cepat sebelah kiri Gallardo ya dan Vega kembali ke dalam.

bola Gazi sekot belakangan, namun jauh dari gawang oleh Jauh.

Selatan. Divisi tadi juga menguasai bola, beralih ke sebelah kiri, main Afrika Selatan. Coba kiri di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Galardo tadi. Galardo angkat langsung jauh ke depan untuk berkejar oleh Vega. Masih Vega berada di kebetulan kontrol bola sejenak. Vega dari kawannya sempat langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun

0: sekali Indra. Kalau tadi ya berbenturan ya. Kaki ketemu kaki itu. Tulang kering itu lumayan itu Indra. Mana basah ya. Harus diulang. Ah, sudah selesai.
1: Sudah pertandingan antara Meksiko mengadang di Afrika Selatan

0: tim juga mengalami kerugian, juga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.

3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senfi Hilhamsyah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang negara Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.

secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
1: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman.

Bersalin Basyah LCMA. Kepada Tengku waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dengan hikmah, hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pada subuh ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Ma sya'nu wujudut talab, ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah yang terpenting bagimu itu sekedar meminta atau berdoa, hanya saja yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Kita ulangi, bukanlah yang terpenting itu sekedar meminta atau berdoa, akan tetapi yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama tentang meminta. Makna meminta di sini meminta kepada Allah atau doa. Kemudian poin yang kedua, husnan adab, karunia Allah berupa adab yang indah, adab yang baik. Adab yang baik di sini maksudnya adab dengan Allah. Adab dengan Allah itu ada beberapa, di antaranya bentuk adab dengan Allah adalah bermakrifah kepada Allah atau mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifah, dengan sebenar-benar mengenal. Artinya mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dan seluruh afalnya. Jadi sebenar-benar makrifah itu adab paling utama dengan Allah. Jadi kita kenal Allah dengan seluruh sifat-sifat dan afalnya. Misalnya kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah yang kemudian menjadi namanya adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus. Qayyumus samawati wal ard, mengurus seluruh makhluknya di langit maupun di bumi, mengurus seluruh kehidupan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang kehidupannya tidak diurus oleh Allah.
dan Allah mengurus seluruh kehidupan makhluk termasuk kita manusia itu setiap saat, setiap saat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak pernah luput kita dari diurus oleh Allah. Tidak pernah Allah itu ta'khudhuhu sinah, mengantuk. Wa la naum, apalagi tidur. Terus Allah mengurus kita makhluk termasuk kita manusia. Itu salah satu bentuk ma'rifah kita kepada Allah, bahwa Tuhan kita, pencipta kita, Allah yang kita kenal adalah memiliki sifat al-qayyum, maha mengurus seluruh urusan kita. Kemudian kita mengenal Allah bahwa setiap yang diurus oleh Allah itu adalah pasti baik. Biyadikal khair, di tanganmu wahai Allah al khair, segala kebaikan. Tidak ada satupun yang dibuat, yang dikerjakan, yang diurus oleh Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti ini salah satu sifat ya, baru salah satu sifat. Ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi, kita meyakini salah satu sifat Allah Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan makhluk, dan dalam mengurus urusan makhluk adalah al-khair, semuanya baik, tidak ada yang baik dari Allah. Maka hasillah dari sini husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Inilah adab dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, bahwa kehidupan yang selama ini sudah kita jalani sampai hari ini itu semua tidak pernah terlepas daripada diurus oleh Allah. Nah, kalau selama ini dan yang akan datang terus diurus sama Allah, berarti itulah yang terbaik. Nah, itu di antara itu adab yang paling utama dengan Allah. Maka dengan ma'rifah seperti itu lahirlah husnudzan. Ketika lahir husnudzan, maka tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tidak ada yang perlu kemudian kita minta tambah. Kenapa kita harus minta tambah? Karena selama ini kita sudah diurus sama Allah. Kalau kita minta tambah, berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita. Kan begitu logika sederhananya. Kalau kita mengeluh, berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita. Kan begitu logika sederhananya. Kalau kemudian kita masih merasa ini tidak beres, itu tidak beres dengan kita misalnya, berarti kita masih merasa cara Allah mengurus kita tidak beres. Maka ketika ma'rifah itu kita dapatkan, ketika Allah benar-benar kita kenal dengan sifat-sifatnya tadi, yang salah satunya Al-Qayyum, rasa-rasa tadi tidak ada lagi. Kita sudah husnudzan kepada Allah. Kemudian kalau sudah seperti itu adabnya, fungsi doa apa? Tujuan kita berdoa, yang dalam berdoa itu kita meminta A, B, C, itu tujuannya apa? Maka dari ma'rifah tadi kita diajak, diarahkan untuk memahami hakikat doa. Jadi pada dasarnya doa itu adalah kita melakukan suatu ibadah kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Berdoa karena itu adalah perintah Allah,
dengan berdoa, karena kita memang butuh sesuatu maka kita berdoa, itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dan para ulama sufi menginginkan kita berdoa itu karena perintah Allah, bukan berdoa itu karena kebutuhan kita. Kalau kita berdoa karena perintah Allah, kita tidak ada urusan diterima dengan tidak diterima doa kita. Karena kita melaksanakannya karena perintah Allah. Saya berdoa, setiap selesai sholat saya angkat tangan. Kita angkat tangan, kita berdoa sebagai bentuk penundukan kita kepada Allah. Kita seorang hamba, Allah pencipta kita. Kita budak, Allah tuan kita. Kita tunjukkan penghambaan kita. Kita ikuti perintah Allah, disuruh berdoa, kita berdoa. Dan kita tunjukkan makna doa itu, makna ubudiyah, yang sebenar-benar ubudiyah. Setelah kita berdoa, justru kita bersyukur, alhamdulillah hari ini saya bisa berdoa menunjukkan penghambaan saya kepada Allah. Tidak ada urusan apakah hari ini langsung diterima, minggu depan langsung diterima, tahun depan langsung diterima, atau sudah seminggu sepertinya belum diterima, kapan diterima, sepertinya tidak diterima, ada urusan itu. Jadi setiap kita berdoa itu karena perintah Allah. Jadi kalau begitu cara kita berdoa, maka setiap kita berdoa, kita betul-betul menampakkan diri kita benar-benar hamba di hadapan Allah, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau berdoa untuk kepentingan kita, itu akan berujung, berpotensi membuka buruk sangka kita kepada Allah dan kurang adab. Kalau berdoa karena kita butuh, berarti itu kepentingan kita, bukan Allah. Karena kebutuhan kita, bukan karena Allah, bukan memenuhi hak Allah, tapi kebutuhan drode. Dan kalau begitu konsep berdoa, kita akan berdoa ketika butuh. Kalau tidak butuh, kahana doa. Maka urung-urung yang butuh yang tiga doa, yang klik-klik tim doa, klik-klik. Nanti katruk pun yang perlu, kahana li klik, kahana li doa. Mati tengah perlu, jarum manyang-manyang, geti-geti-geti dia. Roh imata susah gok-gok ke samping ante katro pun yang doa kah nali doa oh masjid ana tro leh kabe saya coba lihat ketika ada orang-orang yang butuh tertentu, ada musim-musim dia, nah musim-musim tertentunya urang berdoa cukup ramai ante ngam doa tro gelake bagok ndo berdoa ke lu ataupun itu bagus ya. Tapi kita akan jadi orang-orang yang berdoa musiman, saat butuh, ketika tidak butuh. Itu kalau berdoa dengan makna kepentingan kita. Kemudian yang lebih parah dari itu, berpotensi buruk sangka tadi. Kalau kita berdoa karena memang kebutuhan kita, kita akan menunggu hasilnya, kan seperti itu. Setelah kita berdoa, kita tunggu sehari, belum ada hasil. Seminggu, belum ada hasil. Sebulan, kita menunggu karena kepentingan kita. Ketika apa yang kita minta tidak kunjung datang, maka timbul prasangka itu. Ketika timbul prasangka, dan inna ba'dadhanni ithm, banyak prasangka itu akan menghasilkan buruk. Mulai mempertanyakan Allah, mulai kemudian berpikir negatif, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa ada orang lain langsung dikasih, saya tidak dikasih, apakah saya tidak ini, dia apa, tidak pantas, tidak ini, tidak itu.
apakah saya begitu buruk, apakah saya ujung-ujungnya saya memang buruk lah. Dan memang hana betul di pandangan Allah, batilung memang hana good. Akhirnya timbul apa namanya pesimis, yang itu kemudian membuat dia ujung-ujung na'udzubillah sampai pada tingkat putus asa. Jadi jauh sekali perbedaan antara orang berdoa karena itu perintah Allah dengan orang berdoa karena itu kepentingan dirinya. Termasuk nanti perbedaan itu akan sangat kentara ketika kita melihat isi doa. Cobalah lihat doa-doa orang yang memang itu kepentingan dirinya, pasti dunia semua. Karena memang kepentingan dia, dia lupa hak Allah yang harus dia tunaikan. Jadi ketika doa itu motifnya adalah kepentingan diri, itu akan dominan isi doa itu dunia mandu. Tapi ketika doa itu motifnya adalah sebagai bentuk mewujudkan perintah Allah, maka doa itu akan berisi akhirat semua. Isinya akan, ya Allah bantulah saya untuk selalu taat kepadamu, ya Allah selamatkan saya daripada berbuat maksiat kepadamu, ya Allah saya ini hamba yang lemah, ya Allah kalau bukan karena taufik darimu saya tidak ada apa-apa, ya Allah maka senantiasalah berikan saya taufik, ya Allah. La tukilni ila nafsi tarfata'in, wahai Allah jangan pernah engkau lepaskan aku, terus peganglah ubun-ubunku, jangan pernah engkau lepaskan walaupun satu kedipan mata, ya Allah. Ya Allah dunia ini semakin hari semakin berat, cobaan, godaan, fitnah semakin membingungkan, maka jagalah imanku, wahai Allah selamatkan imanku sehingga akhir hayatku. Matikan aku dalam keadaan beriman, bangkitkan aku dalam keadaan beriman, masukkan aku dalam surga dalam keadaan beriman. Yang kenyata tau-tau doa ni, yang menyodoa karena perintah Allah, menyodoa karena kepentingan diri, pasti isinya ya tentang fasilitas dunia. Sijih karena ilong-longna, ya Allah menyajib benaji. Jih kai promosi long tatrim kawat tatana promosi, ya Allah benar lah tiga-tiga hawa teci belewan bejut taduk bak kursi yang kursi empuk dah tiga kapeh itu ilung kalau duduk inan kapada tiga yang nak lewat-lewat misalnya seperti itulah isinya. Yang kenyanyan aja mana akhirnya kita lupa bagaimana kita mati, bagaimana kita mati nanti, apakah akan husnul khatimah. Akhirnya kita terlupakan apakah selama ini kita sudah betul-betul sudah memenuhi hak-hak Allah, atau sebaliknya selama ini kita asyik meminta tapi kewajiban kita tidak melaksanakannya dengan maksimal. Gaduh melake jujur, tapi kewajiban harus kita tunaikan kepada Allah tidak seimbang. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kita bahwa dalam berinteraksi dengan Allah itu yang paling utama adalah adab dengan Allah. Kenal Allah dengan baik, bermakrifah kepada Allah dengan sebenar-benar makrifah. Pelajari dengan benar-benar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, asma Allah, dalami, hayati, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pemikiran maupun secara perbuatan. Itulah yang terpenting. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, yang juga dinukilkan oleh Ibnu Ajibah dan para ulama yang lain, di antara makna husnul adab juga, keindahan adab dengan Allah adalah melaksanakan
faraid, kewajiban kita kepada Allah itu hak Allah. Yang wajib-wajib, salat maksimalkan, itulah yang terpenting. Ya, puasa maksimalkan, puasa yang wajib khususnya. Kemudian zakat, haji dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kepada Allah tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, maksimal mungkin. Jadi di antara adab dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan Allah, termasuk juga disebut oleh Syekh Zaruq, di antara adab kita dengan Allah adalah ittiba'us sunan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan sunnah-sunnahnya, ikuti sunnah-sunnahnya, hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zaruq juga, di antara adab dengan Allah juga adalah mengikuti perintah Allah dalam hal mujamalatul khalq, berhubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah. Itu bagian adab dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya orang bertauhid itu, orang bermakrifah itu, semakin kencang makrifahnya, semakin indah hubungannya, interaksinya dengan makhluk Allah. Jadi enggak benar kalau dikatakan ada orang makrifahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, tapi hubungannya dengan makhluk Allah berantakan. Ya betul ya. Dengan alasan dia sudah terlalu sibuk dengan Allah, jadi makhluk hanam temeng permen. Ketepeh kena karu kena karu kode. Itu enggak betul itu. Justru semakin dia bermakrifah kepada Allah, semakin dia sayang kepada makhluk Allah. Karena semuanya ciptaan Allah. Karena semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka dia akan hati-hati dengan ciptaan Allah. Gaya katanya, ketika kita mengenal seseorang dengan baik, kita punya hubungan dekat dengan dia dengan baik, kita akan menjaga setiap karya dia. Tak pujo, tak jaga, tak peraya. Begitulah dengan makhluk Allah seharusnya. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haithuma kunta, dimanapun engkau berada, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, sertakan setiap keburukan dengan kebaikan setelahnya, agar kebaikan setelahnya menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu bagian adab dengan Allah. Nah, rangkaian-rangkaian adab itu lebih utama untuk kita fokuskan, untuk kita kejar, untuk kita maksimalkan, ketimbang terlalu banyak minta ini, minta

kemudian sholatnya berantakan, sholat subuh sudah terbit matahari, sholat di akhir waktu, untuk apa banyak-banyak berdoa kalau seperti itu adabnya dengan Allah. Jadi masya'nu judut talab innama sya'nu anturzaka husnal adab, bukanlah yang terpenting itu adanya permintaan kepada Allah, minta ini minta itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana caranya agar engkau dikaruniakan oleh Allah adab dengannya. Maka itulah hal yang paling besar yang harus kita utamakan. Jadi minta kepada Allah agar kita diberikan, dikaruniakan husnul adab, keindahan adab dengan Allah. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari